0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di ngopi, ngobrol pagi teman Trade 2 dengan dirilisnya iPhone terbaru yang harganya langit ya. Jujur, kamu termasuk orang yang kalau misalkan ada barang baru harganya lumayan mahal, kamu tuh tipe yang bakal beli atau enggak teman Trade 2 ya? Kalau aku dulu nih ya, kalau aku sih kalau untuk keuangan yang sekarang mohon maaf nih, belum dulu. Belum dulu, tapi aku salut banget sih sama orang-orang yang kayak tiap ada keluaran handphone terbaru atau ya gadget terbaru lah seperti itu teman Pre2, mereka tuh selalu update yang paling baru gitu loh teman Pre2. Nah, kalau kamu tipe yang kayak gitu juga atau enggak? Nah, yang pengen gabung boleh banget nih di 0813 7312 5896.

Barang yang mahal ya, yang ter-up to date ya, apakah kamu akan membelinya walaupun harganya mahal banget? Nah ada tapi ya orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang mungkin ada yang sebagai content creator, dia beli karena kebutuhan kontennya. Ada juga orang yang beli karena memang dia suka koleksi, tapi ada juga tim yang beli karena gengsi, pamer, FOMO, ada juga teman berdua. Nah, kalau aku sih lebih kepada yang ini ya, yang kalau HP aku masih oke, masih bisa untuk dipakai, ya udah aku pakai itu aja. Fungsinya masih aman lah gitu ya, teman berdua, daripada aku harus beli baru yang harganya super mehong banget, teman berdua. Dan kalau misalkan ya beli cuman buat gaya-gayaan doang, kayak menurutku kenapa gitu loh, gak mau aku. Nah ini ada yang gabung nih teman berdua, kita bacain dulu dari 0853 9239 sekian-sekian. Dari Kak Rosa namanya. Hai Kak Rosa, kamu Ros. Dari Kak Rosa katanya, enggak Kak, kalau udah harganya yang sampai mahal banget dan untuk update-update HP baru sih aku nggak dulu, karena lebih ngerasa ribet aja kalau ganti HP baru. Barang-barang mungkin maksudnya file-filenya kali ya, yang di HP lama tuh harus pindah lagi, itu yang bikin males. Jadi kalau pakai satu HP ya udah itu aja. Aku pernah pakai dua HP dan ngerasa ribet, jadi akhirnya yang satu lagi aku kasih adekku karena ngerasa ribet kalau pakai dua HP. Jujur iya, aku juga pernah pakai dua HP. Aku pernah pakai dua HP karena ngerasa yang udah yang satu nih buat HP yang kayak kerja apa segala macem, yang satunya buat HP privasi lagi. Nggak bisa. Jadi Re, ya udah aku kasih lah HP satu ke suamiku nih, buat kamu aja, aku nggak bisa pakai dua HP. Itu dia teman berdua. Nah kalau dari kamu sendiri gimana nih ya, apalagi sekarang iPhone 18 sama iPhone 2 atau iPhone lipat itu kan udah rilis ya, harganya juga wow, sekitar 30-an lebih lah ya teman berdua. Nah dan bahkan udah ada yang beli teman berdua, tapi aku tahu karena memang dia adalah content creator gitu ya, dia suka nge-review barang-barang ya, nge-review gadget, jadi akhirnya dia beli gitu. Nah tapi belum lihat sih apakah akan ada orang-orang gabut di luar sana yang mungkin duitnya udah banyak banget sampai akhirnya mereka lebih memilih untuk pokoknya aku mau ganti HP itu ya. Atau ganti apa aja deh teman berdua, kalau harganya udah mahal banget ya, apakah kamu akan tetap ganti ataukah tetap dengan HP yang itu aja atau gadget yang itu aja teman berdua ya. Mau gabung masih ada waktu di 0813 7312596.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazira, Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran B.A. tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

rindu lagi Mesaira Teman-teman 2 di pukul 9:53 menit kita masih di ngopi ngobrol pagi, masih ngomongin gadget ya, di mana kan ini sekarang lagi rame HP iPhone terbaru ya, iPhone 18 yang harganya 30 juta lebih teman-teman 2. Nah terus ada juga iPhone Duo yang harganya juga gak main-main nih ya, gak main-main. Dan kalau misalkan teman-teman 2 ya, kamu termasuk dalam pada orang yang suka gak kalau misalkan ada produk-produk terbaru yang harganya mehong, kamu akan langsung membeli atau ganti HP baru atau tim yang aduh terlalu mahal, HP-ku ini masih bisa untuk dipakai, masih bisa dipergunakan, ya udah biar aja gitu kan teman-teman dua. Kayak kalau aku sih tadi udah bilang ya, kalau aku tim yang enggak, pokoknya HP aku masih bisa, selama HP ku masih bisa dipakai ya teman-teman dua, aku bakal tetap pakai. Bayangin aja HP-ku iPhone 6 di saat orang-orang sudah dengan menggunakan iPhone 15, bahkan saat ini pun iPhone 6 ku masih ada dan masih aku pakai teman-teman dua. Kemarin kalau misalkan dia nggak nge-lag dan nggak ada isu kalau misalkan WhatsApp udah nggak bisa di iPhone 6, ya kayaknya nggak bakal aku ganti juga. Sesayang itu, karena aku pakai tuh handphone dari 2016 waktu itu. Beli 2016 sampai 2020, udah 10 tahun loh. Masih sampai sekarang masih tetap dipakai teman pro 2. Sesetia itu ye. Jadi iPhone 6, terus aku dikasih sama suamiku iPhone 11 ya. Abis itu karena memang aku punya rezeki dan waktu itu iPhone 11 bermasalah, jadi akhirnya ya udah pakailah, gantilah iPhone 13 udah. Terus karena ribet pakai dua HP, ya udah iPhone 11-nya aku kasih suamiku gitu. Karena memang nggak bisa ya, nggak bisa teman berdua. Jadi udah sampai saat ini masih menggunakan iPhone 13. Dan di kala orang-orang yang udah menggunakan iPhone 16, sekarang udah ada iPhone 17, 18 juga ya, kayaknya aku lebih mementingkan isinya ya. Kalau dari kamu sendiri gimana nih teman berdua? Boleh gabung sama aku ya via WhatsApp, tapi karena memang waktunya yang udah gak keburu lagi nih teman berdua, kayaknya sampai di sini aja dulu untuk ngobrol-ngobrol kita ya. Setelah ini kita masih akan ada yang seru-seru lagi ya, masih akan ada update informasi terbaru di Info Pro 2 dan dilanjutkan dengan Pro 2 Hitlist sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jangan pamit dulu ya, daripada thank you banget buat yang udah nemenin, udah dengerin juga, udah ikutan gabung juga, thank you banget nih teman Pro 2 ya, masih akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jangan pamit dulu, daripada bye-bye.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Rebra 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali informasi entertain, tak ada lagi gelar Harry dan Meghan Markle, kini jadi rakyat biasa. Harry dan juga Meghan Markle resmi jadi rakyat biasa setelah Raja Charles III mengumumkan hal tersebut pada 7 September 2026. Keduanya diumumkan bukan lagi Working Royal atau bagian dari anggota aktif keluarga kerajaan. Istilah Working Royal merujuk pada anggota keluarga kerajaan yang menjalankan tugas resmi atas nama raja dan menerima dukungan administratif dari istana kerajaan. Pada 2020, Harry dan juga Meghan meninggalkan Inggris serta mundur dari tugas-tugas kerajaan di tengah perselisihan internal keluarga kerajaan. Namun pada Agustus lalu mereka kembali ke Inggris bersama dengan kedua anaknya. Dalam sebuah surat, Charles menegaskan posisi Harry dan Meghan kini setara dengan warga sipil biasa dan keduanya juga tidak lagi boleh disebut dengan gelar kehormatan di saat ini. Beralih ke kabar olahraga, teman berdua, Marc Marquez, juara MotoGP San Marino, rebut puncak klasemen. Marc Marquez memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk menjuarai Grand Prix San Marino pada hari Minggu 13 September 2026 kemarin. Kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Bezzecchi sendiri yang memulai balapan di sirkuit Misano di pole position justru terjatuh pada lap pembuka. Marc Marquez sendiri memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil alih pimpinan balapan dan pembalap Spanyol itu kemudian harus menghadapi perlawanan George Martin serta Alex Marquez dan Martin sendiri sempat menyalip di tikungan 4 namun Marc Marquez berhasil memimpin kembali setelah melakukan manuver pada lap ke-12. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Selamat pagi jelang siang teman Tre 2. Ada lama Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Lama ini kaja tuh cinta. Aduh, aduh, aduh. Gimana teman Tre 2 hari ini Seninnya? Seninnya gimana? Seninnya apakah menyenangkan atau agak-agak sedikit menegangkan, menyenangkan dan menegangkan, mirip-mirip ya, tapi suasananya beda. Kalau kamu tim yang menyenangkan, alhamdulillah. Tapi kalau kamu menegangkan, ya udah semangat aja sih buat kamu teman Tre 2. Semoga apapun aktivitas kamu hari ini bisa selalu dilancarin ya. Amin, amin, amin teman Tre 2. Anyways, kita ada Pro 2 Hitlist. Dan kamu yang pengen ikutan buat kasih lagu kamu ya buat aku untuk pagi hari ini, boleh banget teman Tre 2 via WhatsApp aja di 0813-7312-5896 ya, sambil nungguin kamu pagi ini sambil aku play juga ya lagu-lagu bagus buat menemani teman Tre 2 ya. Ini adalah salah satu band yang lagi ramai banget ya teman Tre 2, karena kemarin mereka batal manggung di Batam karena ya menurut mereka IO-nya tidak profesional ya. Terus menurut IO-nya timnya Juicy Lucy yang enggak profesional ya. Dua-duanya saling menyalahkan nih teman Tre 2 ya. Jadi gimana, kamu tim yang mana? Tim IO-nya atau tim artisnya teman Tre 2? Jadi kalau dilihat dari yang aku baca-baca sih sebenarnya dua-duanya kayaknya memang ada kesalahan masing-masing gitu. Cuman disayangkan aja gitu ya, disayangkan aja toh udah dibayar gitu kan, toh udah dibayar full ya, dan harganya gak main-main, 225 juta belum akomodasi dan lain-lain, malah batal untuk tampil gitu kan. Yang dirugikan siapa? Bukan hanya IO-nya tapi penonton gitu loh teman Tre 2. Kita loh yang udah beli tiket, yang pengen nonton kamu tapi kamunya nggak mau datang, ya gimana? Tapi udahlah ya teman Tre 2, banyak banget yang bilang, "Oh, boykot, boykot band ini, boykot ini, boykot vokalis, boykot ini apa segala macem gitu kan teman Tre 2. Cuman di sini ya kita support aja karyanya, karena terlepas dari semua yang udah terjadi ya, semoga sama-sama bisa belajar dari kesalahan. Ya mungkin ini adalah satu malapetaka untuk siapapun ya teman Tre 2. Jadi ya udah kita dengerin aja Juicy Lucy, malapetaka. Enjoy.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Enendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka meningkatkan citra positif.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ramdhani, Kepala Kantor Sar Ternate Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

100 hidup lagi Medra, teman Pradua di Pradua Hitlist. So thank you banget buat kamu yang udah dengerin sampai jam segini ya. Aku mau pamit dulu dari Pradua Hitlist kali ini. Thank you banget ya buat yang udah nemenin, udah dengerin juga. Sorry banget pesan di WhatsApp gak bisa kebaca, gak tahu kenapa. Ini WhatsApp kita hari ini lagi error ya, pas udah mau hitlist tadi di jam sekitar setengah 10 lah ya. Ketika habis ngopi tadi ada yang gabung, udah habis itu udah nggak bisa lagi nih diakses teman Pradua, minta update. Ya udah teman Pradua, kita masih akan ada lagu-lagu bagus dan nanti siang kamu bakal ditemenin sama Alam Zulkarnain. Jadi pasangin kamu dengerin aja terus Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Jelma pamit dulu, bye bye, love you all.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Kenendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laha Rudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu. Di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Alam Zulkarnain yang akan nemenin kamu sepanjang siang hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Semoga semangatnya masih ada banget ya, setelah mungkin seminggu kemarin capek pol ya teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, kita akan berbagi informasi-informasi dan juga berita-berita menarik dan terupdate teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus. Jangan lupa makan siang. Kalau punya rekomendasi makanan enak, boleh banget langsung WhatsApp aku di 0813 7312 5896.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Yes, teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng aku Alam Julkarnain. Gimana nih siang hari ini? Apakah sudah senang atau masih terbayang-bayang sama dia yang oh ternyata sudah jadi orang yang asing gitu ya, seperti lagu Jusilusi yang baru banget kita dengerin tadi, teman Pro 2. Semoga apapun yang kamu lakukan hari ini berjalan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Amin. Dan teman Pro 2, jangan lupa makan siang. Balik lagi kalau misalnya kamu punya rekomendasi makan siang yang enak, aku mau dong. Langsung ya WhatsApp aku sekarang nih di 081373125896 teman Pro 2. Kan aku tuh selalu kebingungan setiap siang tuh kayak makan apa hari ini ya. Kamu gitu juga gak sih? Kalau aku tuh selalu kayak gitu, tapi pada intinya aku bakal balik lagi untuk kayak nasi padang lagi atau nasi ikan lagi ya gitu-gitu aja terus teman Pro 2. Karena dalam beberapa waktu belakangan itu aku kayak aduh makan ayam terus ya. Jadi kayak ada bosen-bosennya gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita mengaplikasikan itu kepada manusia ya, dalam artian kalau kita ketemu sama orang yang benar-benar kita suka banget setiap harinya, kita gak pernah merasa bosen itu gak sih teman Pro 2? Atau kamu ngerasa bosen juga nih ternyata? Kalau aku sih jujur enggak ya teman-teman berdua, karena memang pengen ada dia terus, pengen ada dia lagi gitu. Tapi ya kalau misalnya keadaannya enggak memungkinkan, mau gimana ya teman-teman berdua?

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Teman Pro 2 udah makan siang belum nih? Teman Pro 2 atau masih bingung mau makan siang apa? Teman Pro 2 sama ya, teman Pro 2 kita masih mencari-cari nih kira-kira mau makan siang apa ya. Aku tuh dari tadi kepikiran pengen makan kayak nasi ikan gitu, tapi ikan bakar. Teman Pro 2 di mana yang enak ya? Kalau misalnya kamu punya rekomendasi boleh langsung WhatsApp Alam di 0813 7312 5896. Yuk, bisa yuk teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita balik lagi untuk informasi olahraga ya. Dan I'm gonna share you with top 3 sports teman Pro 2. Well, teman Pro 2, yang pertama adalah Jay Izes yang main 80 menit nih ya teman Pro 2. Ini Sassuolo yang memang diperkuat sama Jay, menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei ya teman Pro 2. Jay Izes bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan ini teman Pro 2. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah dan berhasil unggul lebih dulu atas Juventus nih teman Pro 2. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65 ya. Dan yang berikutnya teman Pro 2, Premier League melalui unggahan di akun X memberikan penjelasan soal kontroversialnya gol Erling Haaland saat Manchester City mengalahkan Manchester United 1-0 pada pekan keempat Liga Inggris. Haaland muncul sebagai penentu kemenangan Manchester City di laga ini. Striker asal Norwegia itu mencetak gol semata wayang pada menit ke-60, teman Pro 2. Gol Haaland tercipta setelah dirinya menyambut umpan yang dikirimkan Josko Guardiol dengan tembakan first time yang membobol gawang Sene Lamens. Hakim garis dengan cepat mengangkat bendera offside usai Haaland membobol gawang MU nih. Well, teman Pro 2, jangan lupa juga di 13.30 nanti kita bakal ada flashback hits ya, dimana kamu bakal dengerin banyak banget lagu-lagu yang akan ngajakin kamu untuk bernostalgia dan mengingat kembali dia yang sudah bersama orang lain. Teman Pro 2, aduh sedih ya, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,7 FM.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Yes, temen bro dua, inilah waktunya kita ikutin lagi nih The Flashback Hits, Flashback Hits edisi hari ini, temen bro dua. Dan aku pengen ngajakin kamu juga untuk jangan lupa ikutan final Bintang Radio Ternate ya, temen bro dua, yang bakal berlangsung besok jam 10 pagi di Auditorium Radio Ternate dan bisa disaksikan secara langsung juga pastinya, temen bro dua. Well, jangan kemana-mana, kita nikmati dulu lagu-lagu terbaik yang sudah aku siapin untuk nemenin kamu di siang hari ini. Kita mulai dari Once yang rilis lagu ini di tahun 2007, temen bro dua, dengan judul Aku Mau.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya begitulah ya teman berdua, namanya juga buta hati ini ya, buta perasaan, walaupun dia udah gak cinta, kitanya masih ternyata masih cinta gitu teman berdua. Jadi jangan deh ya, kita mending lanjut aja deh ke lagu berikutnya dari Raisa nih, serba salah, masih di Flashback Hits pastinya teman berdua.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Well, teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng aku Alam, teman Pro 2, dan kita akan berbagi informasi-informasi menarik untuk kamu di siang hari ini. Teman Pro 2 datang dari Badak Putih Utara yang saat ini hanya menyisakan dua individu betina di dunia, Najin dan juga Fatu namanya, teman Pro 2. Jadi keduanya nggak lagi mampu berkembang biak secara alami ya, sehingga subspesies ini resmi dinyatakan punah secara fungsional, teman Pro 2. Meskipun begitu, ilmuwan masih berupaya menyelamatkannya melalui teknologi reproduksi ya, teman Pro 2. Hingga awal tahun 2026, program BioRescue telah menghasilkan kurang lebih 39 embrio yang nantinya diupayakan berkembang melalui induk pengganti Badak Putih Selatan, teman Pro 2. Jadi memang ya hanya tersisa 2 ekor betina ya, Badak Putih Utara sudah dinyatakan punah, teman Pro 2, unfortunately, dan sangat-sangat sedih sekali sih melihat dan juga harus membagikan informasi atau berita ini kepada kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, informasi menarik lain dan berikutnya, teman Pro 2 datang dari Superman Is Dead ya, teman Pro 2. Kalau kamu suka Superman Is Dead, ini baru-baru ini mencuri perhatian internet setelah membagikan cerita mereka saat hendak manggung ke Pulau Lembongan saat mereka di Sukabumi yang harus menempuh jalur darat usai Bandara Soekarno-Hatta harus menutup penerbangan akibat erupsi Gunung Krakatau. Jadi lewat cerita dari unggahan sang gitaris atau vokalis yaitu si Bobby, teman Pro 2, rombongan SID harus putar otak buat tetap menggelar konsernya di Lembongan. Mereka akhirnya cari tiket kereta dari Gambir ke Yogyakarta. Lanjut perjalanan ke Solo buat naik pesawat menuju Bali pastinya. Dan bukan cuman orang yang harus pindah-pindah kendaraan, barang bawaan mereka juga harus berkali-kali dibongkar dan dipindahkan dari mobil ke kereta. Dan kembali dipindahkan untuk melanjutkan perjalanan udara sampai di Bali pun belum selesai ya, karena masih harus naik boat menuju Lembongan, teman Pro 2. Dan total perjalanan disebut bahkan memakan waktu sekitar 24 jam dengan jalur darat, udara, dan juga jalur laut, teman Pro 2. Dan respect sama prinsipnya SID ya, yang tetap mikir kalau misalnya show must go on pastinya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 di Pro 2. RRI Ternate, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

0: outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin Projo FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Well, teman berdua, kabar mengejutkan datang dari Dodi Haryanto menyatakan kangen band bubar nih lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Gitaris sekaligus pendiri band asal Bandar Lampung itu menyebut ada kezaliman di dalam band dan mengaku sudah memendam rasa sakit selama bertahun-tahun. Dalam unggahan yang sama, Dodi juga melarang keras ex-personal kangen band membawakan lagu-lagu ciptaannya. Larangan itu ditujukan ke para personel yang terlibat sekaligus ke pihak IO juga nih, teman berdua. Dodi tercatat sebagai pencipta sebagian besar lagu populer band ini termasuk Tentang Aku, Tentang Aku Kau dan Dia, Selingkuh, dan juga Yolanda. Vokalis Andika Mahesa memberi keterangan yang berbeda. Dia mengaku tahu kabar pembubaran dari media sosial, bukan dari Dodi langsung, dan membantah ada konflik di internal band. Andika menyebut seluruh personel baru bertemu saat manggung di Hongkong 4 hari sebelum pengumuman. Ya, sini merupakan sebuah berita yang menggemparkan ya, karena buat kamu yang mungkin seumuran aku di tahun 2000-an, ini tuh sangat-sangat hits banget bandnya, ya teman-teman. Produk lagunya juga sangat bagus-bagus sekali. Kangen Band terbentuk di Bandar Lampung pada 4 Juli 2005 dan sudah merilis 6 album dan 20 single. Andika sempat hengkang pada 2013 dan band vakum 8 tahun sebelum formasi lamanya berkumpul lagi pada tahun 2020. Sampai unggahan Dodi naik, belum ada pernyataan resmi nih dari manajemen soal status band. Tapi kalau misalnya dari Dodi sendiri sudah menyatakan kalau Kangen Band udah bubar gitu, ya teman-teman. Produk. Tapi semoga bisa terselesaikan dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik pastinya, ya teman-teman. Pra 2.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Teman Pro 2, lagu yang kamu dengerin ini adalah lagu dari temanku di Tidore, teman Pro 2 namanya Fatih ya. Ini judulnya Rayu dan salah satu lagu yang aku suka banget dengerin untuk sekarang ini, teman Pro 2. Dari beberapa tahun yang lalu ketika aku ketemu dia, kita sempat ngobrol-ngobrol gitu dan ternyata seru banget lagunya gitu, teman Pro 2. Dan yes, masih banyak lagu-lagu yang akan aku bagikan untuk kamu di sore ceria pastinya. Jadi pastiin kamu enggak kemana-mana, stay tune terusnya di 96,7 FM.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore ya teman Pro 2. Sudah di sore ceria dan waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Jul, karena yang tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, bintang Gen 5 atau Gen V asal Jerman jadi Angel di reboot X-Men. Ya, teman Pro 2, aktor asal Jerman dipastikan bergabung dalam jajaran pemain film reboot X-Men garapan Marvel Studios untuk memerankan karakter mutan bersayap Angel, teman Pro 2. Bintang yang melejit lewat serial Gen 5 tersebut menyusul deretan pemain atau pemeran lain yang sebelumnya telah diumumkan presiden Marvel Studios, Kevin Feige, dalam gelaran D23. Dalam proyek tersebut, Jerman bakal berdating dengan Sadie Sink yang melakoni peran Jean Grey, Kiat Connor sebagai Cyclops, Samara Weaving sebagai Emma Frost, Inina Ferret sebagai Rock, dan Maya Boyd sebagai Storm. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Habis 7,4 triliun rupiah, Tottenham belum bisa cetak gol hingga pekan keempat. Ya, yes, teman Pro 2, Tottenham Hotspur belanja jor-joran di awal musim, namun mereka belum juga bisa mencetak gol hingga pekan keempat Liga Inggris musim ini. Setelah selamat dari degradasi di musim lalu, Tottenham mencoba berbenah menghadapi musim ini. Mereka pun rela menggelontorkan dana transfer hingga 311,5 juta pound sterling alias 7,4 triliun rupiah. Dari dana tersebut, nama-nama seperti Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Jean-Paul Van Heek, hingga Tosin Adarabioyo didatangkan. Belum lagi nama yang datang lewat status bebas transfer seperti Andy Robertson, Martin Dubravka, dan Marco Senesi, maupun yang lewat pinjaman seperti Omar Marmus. Namun nama-nama itu tidak menjamin Tottenham bisa mencetak start bagus di awal musim. Mereka malah tidak bisa mencetak gol dalam 4 pekan yang sudah dilalui. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya lanjutkan dan mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 di sore ceria bareng aku Alam Julkarnain ya, menemani kamu mungkin yang sebentar lagi akan melakukan persiapan buat jogging atau mungkin bersepeda gowes di sore hari rame-rame bareng teman-teman, seru banget sih teman Pro 2 ya. Atau mungkin mau siap-siap main padel, di ternyata udah ada padel nih teman Pro 2 namanya Tan gitu ya, padel yang ada di dekat muara teman Pro 2 dan adik-adikku, teman-temanku udah pernah nyoba kemarin diajakin, cuman aku belum pernah untuk mencobanya teman Pro 2. Belum ada minat aja sih, belum tertarik ya teman Pro 2. Dan kira-kira untuk main padel tuh aku bingung kayak harus ngapain, karena aku biasanya main bulu tangkis kan, walaupun mirip-mirip sama main tenis katanya kan, cuman ya beda aja gitu menurut aku, apa ya, karena aku belum pernah, aku lebih ke insecure aja sih gitu ketika masuk ke lapangan padel yang mungkin orang-orangnya sudah pada tahu cara mainnya dan juga gimana harus berbusana di sana gitu.

dan juga arahnya diagonal ya, boleh dipukul secara diagonal menuju kotak servis lawan, dan pemain mendapat dua kali kesempatan servis jika servis pertama gagal ataupun fault teman pro 2. Jadi sistem penilaian atau skornya ini hitungan tenis ya, skor mengikuti sistem tenis yaitu 15, 30, 40 dan juga game atau DUC atau 40-40. Kalau misalnya skor imbang nih sama ya teman pro 2, tim yang mencetak 2 poin beruntun memenangkan game teman pro 2. Atau kalau misalnya di bulu tangkis tuh kayak apa sih? Apa sih namanya? Lupa lagi aku yang kalau misalnya 20 sama 20 sama tuh. Aduh, udah lama gak main bulu tangkis jadi lupa ya sebutan-sebutannya. Dan pertandingan biasanya menggunakan sistem terbaik dari 3 set atau best of 3 sets teman pro 2. Jadi sebenarnya ya mirip-mirip aja sih sama bulu tangkis dan juga tenis, tapi lebih mirip tenis ya teman pro 2. Kalau misalnya kamu pengen main padel, sudah ada ya sekarang di ternate teman pro 2, dan kamu boleh deh kasih-kasih apa namanya? Kira-kira tips buat main padel atau harus kayak gimana, dan juga seru atau enggaknya, boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312 596. Catch me, catch me.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Teman Pro 2, tepat pada pukul 15.34 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kemenang azan salat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Teman Pro 2, jangan lupa juga nih besok ada final Bintang Radio RRI Ternate jam 10 pagi ya, sampai selesai Teman Pro 2, dan kita bakal tahu untuk siapa nih yang bakal mewakili RRI Ternate ke tingkat Korwil atau berhadapan dengan RRI Ambon dan RRI Tual Teman Pro 2. Jadi ada penampilan dari Clara, ada Luwitian, ada Aira, ada Hana, ada Afrezal, ada Divan, ada Dian Mahardika, ada Siti Farah Dila Drakel, ada Irsyad, dan juga ada Aul Teng Teman Pro 2 pastinya, dan 10 besar ya yang sudah siap memberikan penampilan terbaik mereka besok. Tapi mereka juga pasti membutuhkan dukungan kamu untuk bisa melaju jauh sampai ke tahapan Korwil nanti ya Teman Pro 2. Dan untuk itu jangan lupa berikan vote terbaik dan juga sebanyak-banyaknya untuk peserta favorit kamu ya Teman Pro 2, semoga bisa melaju jauh nantinya. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria buat kamu yang akan beraktivitas di sore hari ini. Semangat, semoga aktivitas kamu berjalan lancar semuanya, dan semoga mendatangkan hal-hal baik untuk kamu di hari ini Teman Pro 2.

In the Season, nah, dari Rex Orange County dan juga Daniel Caesar, teman pro 2. Ini tuh lagu tentang dilema dan juga keraguan seseorang dalam hubungan asmara ya. Jadi memang ada, mungkin kita pernah berada di fase itu gitu, kayak ngerasa udah waktunya untuk mengakhiri hubungan, tapi ngerasa sangat sulit untuk melepaskan perasaan yang masih ada ya di dalam perasaan, di dalam hati kita, teman pro 2. Dan ada ketakutan juga bahwa pasangan akan hancur apabila kita tinggalkan, dan ada penyesalan mendalam karena telah membuat kesalahan yang mengacaukan hubungan tersebut. Menggambarkan juga nih ke kebimbangan atau indecision saat berada di persimpangan jalan antara bertahan dalam rasa sakit atau pergi membawa penyesalan, teman pro 2. Nah, kalau kamu punya kesempatan untuk memilih antara melanjutkan atau bertahan tapi keadaan yang tidak memungkinkan, apa yang akan kamu lakukan, teman pro 2? Memilih cinta kah atau keadaan nih? Kalau aku mungkin akan memilih bertahan sampai memang apa ya, titik darah penghabisan. Dalam artian tuh kayak aku akan mencoba terus, coba lagi sampai udah enggak ada lagi yang bisa dicoba, teman pro 2, dan aku ngerasa kayak mungkin sudah selesai, sudah habis waktunya untuk aku bertahan dan mencoba gitu, teman pro 2. Tapi saat kita terjatuh dan kita merasa kecewa, terluka, dan banyak hal yang membuat kita ngerasa, ah ternyata aku gak sekuat itu gitu. Gak apa-apa banget, teman pro 2 ya. Yang paling penting adalah kita harus bangkit kembali, jangan berlarut-larut dalam kesedihan, apalagi meratapi hal-hal yang tidak bisa kita perbaiki lagi, teman pro 2. Yang kita bisa sekarang adalah menata semuanya kembali.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, teman pro 2, di sore hari ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang sesuatu yang sebenarnya berdampak banget sama kehidupan kita di masa mendatang, teman pro 2. Ya, semingguan ini nih, pengguna Instagram lagi rame-ramenya ngikutin generate foto gaya 80-an pakai AI. Tinggal upload foto, ketik promnya mau kayak gimana, jadi deh versi 80-an, versi kita masing-masing nih. Dan lengkap dengan efek Polaroid dan juga filter retro ya, teman pro 2. Seru dan juga nostalgic banget pastinya ya. Tapi tau gak sih teman pro 2, tiap kita pakai atau ngeprom AI, ada sesuatu yang jarang dibahas, yaitu penggunaan air. Loh ya teman pro 2, apa nih hubungan antara AI sama air teman pro 2? Jadi, di balik setiap chat kita ke AI, ada air yang dipakai buat pendinginan servernya. Misal nih ya, gambar AI yang di-generate kayak foto 80-an yang tadi kita bahas, makan air kira-kira 23 ml atau sekitar 2 sendok makan. Nah, kamu pasti bakal mikir kayak, udah cuma 2 sendok aja gitu ya. Dan kita nggak sendirian, teman pro 2. Ada jutaan orang di luar sana yang ngeprom di waktu yang sama tiap hari dan terus-menerus. Riset independen memperkirakan satu prompt AI mengonsumsi sekitar 10 hingga 50 ml air. Sementara satu gambar AI memakan sekitar 23 ml. Jadi satu pusat data berukuran menengah bisa menghabiskan sekitar 110 juta galon air per tahun, setara kebutuhan air tahunan 50 ribu orang, teman pro 2. Meski perhitungan jejak airnya bervariasi ya, konsumsi air untuk kebutuhan kerja AI itu nyata dan juga terukur, teman pro 2. Ironisnya, pusat data paling boros air justru ada di daerah rawan kekeringan. Virginia, Amerika Serikat yang dijuluki Data Center Alley, seluruh wilayah negara baginya berstatus kekeringan. Coba bayangin, satu data center aja bisa makan 500 ribu sampai 5 juta galon air per hari, setara pemakaian air lebih dari 15 ribu rumah tangga. Dan dampak ke komunitas sekitar, rebutan air jadinya sama warga lokal, teman pro 2. Terus dampak globalnya segede apa sih ya teman pro 2? Pada tahun 2030 AI diproyeksikan menghabiskan 9,3 triliun liter air per tahunnya, setara dengan kebutuhan air dasar 1,3 miliar penduduk Afrika Sub-Sahara selama setahun penuh teman pro 2. Dan yang paling mengejutkan adalah pilihan yang kelihatan paling hijau dari sisi karbon justru sering paling merugikan buat air ataupun lahan. Di Indonesia sendiri, teman pro 2, ekspansi pusat data memicu kekhawatiran warga lokal soal pasokan air nih. Di Batam ya, misalnya daerah yang bergantung pada nama waduk adalah Waduk Tada Hujan ya, saat ini rentan kekeringan. Jadi memang data center harus mencari sumber air yang memadai, jangan mengorbankan waduk yang diperuntukkan bagi masyarakat, kalau misalnya kata warga Batam nih teman pro 2. Dan kenapa sih AI ini butuh air teman pro 2? Server AI itu kerjanya non-stop 24 jam sehari buat memproses jutaan prompt dari seluruh dunia. Makin keras kerjanya dan makin panas servernya, nah air bersih dibutuhin sebagai sistem pendingin biar gak overheat dan juga rusak. Selain itu, air juga digunakan sebagai pembangkit listrik dan menjadi bagian penting dari pembuatan chip semikonduktor yang menjalankan sistem AI tersebut, teman pro 2. Apa yang bisa kita lakukan ya? Mikir dulu nih sebelum ngeprom ya. Beneran butuh AI atau cuman iseng aja atau pengen curhat aja nih, teman pro 2. Jadi enggak perlu generate berkali-kali cuma buat cari hasil yang paling pas ya. Dan kita bisa coba dengan prompt yang jelas dan spesifik dari awal biar enggak bolak-balik revisi karena itu memakan air juga, teman pro 2. Skip basa-basi berlebihan ke chatbot termasuk bilang tolong ataupun terima kasih. Dukung transparansi perusahaan yang dipublikasikan ya data-datanya, konsumsi air atau energinya kayak Google maupun Microsoft. Dan AI nggak akan hancurkan bumi besok, tapi kalau konsumsi airnya nggak diatur, resiko kekeringan di sekitar pusat data itu nyata dan dampaknya bisa meluas. Bukan berarti harus berhenti pakai AI ini teman-teman produk, tapi mungkin sudah waktunya kita pakai dengan lebih sadar aja. Pakai saat benar-benar dibutuhin banget. Para pengembang AI juga mesti bertanggung jawab, jangan sampai teknologi yang dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia malah menghancurkan peradaban manusia itu sendiri ya teman-teman produk. Menurut kamu gimana nih teman-teman produk ya? Walaupun semua pusat data tuh butuh cooling ya, bukan cuma AI kayak server IG, TikTok, YouTube, Netflix, Mobile Legends, e-commerce, bank digital, semuanya pakai pendinginan. Pemakaian air buat cooling itu nggak semua pakai air sungai terus dibuang. Banyak pusat data pakai sistem closed loop, airnya muter balik gitu ya, bukan sekali pakai terus buang panas. Kalau kamu masih bisa mikir selamatin bumi, mending kamu ya harus sadar diri dulu ya teman-teman produk dari sekarang untuk lebih bijak lagi dalam penggunaan air ataupun AI ya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus. Sesaat lagi kita bakal ada relay atau program siaran berjaringan kita dengan Pro 2 Ambon Tual atau Langgur dan juga Somlaki dan Bula, teman Pro 2. Dari jam 5 sore sampai jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Lah, well, teman pro 2, nggak kerasa sudah jam 5 sore nih, artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Aku pengen ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya sudah nemenin alam dari tadi siang. Kita siangan bareng, nggak tuh, makan siang bareng teman pro 2, berbagi informasi-informasi menarik dan juga update-update banyak berita bagus dan yang pastinya membuat kita semakin banyak tahu hari ini ya teman pro 2. Dan teman pro 2, selain ini bakal ada sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3 bareng RRI Ambon, Ternate, Tual, Somlaki, dan juga Bula. Teman pro 2 bakal ada Julian Teogracia Tio, Duta SMA Provinsi Maluku, dan juga Lovenial Jessica S. Leasa, Duta SMA Provinsi Maluku juga tahun 2026 ini, teman pro 2. Dan akan dipandu oleh host kita Davini dari RRI Ambon, teman pro 2. Jadi selamat menikmati obrolan serunya, teman pro 2, dan pastinya bakal balik lagi jam 6 sore nih, akan ditemenin sama Kak Katri Ismail dengan program siaran yang gak kalah serunya. Aku Alam juga akan pamit dari ruang dengar kamu sekarang, teman pro 2, dan see you, bye-bye.
1: Naskah, Benatar Rias, sampai editor, dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Hihi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
1: Iyalah, film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
2: Iyulai sih, yusi bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, bita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kasing?
1: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
2: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga pada beta.
2: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera. Jadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

0: Brew FM, teman terbaik kamu, teman Brew. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan selamat sore buat kalian semua. Setelah libur panjang aku satu hari ya, aku membuka pertemuan kita dengan sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 3, spesial banget untuk RRI Ambon, Ternate, Langgur, Salaki dan juga Bula ya. Jadi aku say hi buat teman-temanku yang ada di Korwil Nusantara 3 ya, yang bergabung dengan kita di Ambon ya. Semoga kabar kalian dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap semangat ya. Harus semangat karena hari ini aku tidak sendiri. Aku ditemenin dengan ya, kalau kataku sih anak-anak muda yang berprestasi ya. Ini generasi muda Maluku yang juga menjadi representasi semangat, prestasi dan potensi pelajar di daerah Maluku ini ya. Buat kamu yang udah lihat flyer kita di medsos, kamu udah tahu dong kita sore hari ini bareng siapa. Yip, benar banget. Kita dengan Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2020. Now, yeay. Kita sapa dulu ya di studio. Kita sapa-sapa bentar. Okay, kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Halo, teman SMA, selamat sore.
0: Jadi sapanya teman SMA ya. Halo, buat Duta SMA. Okay, aku sama siapa nih, boleh kenalin dulu?
1: Okay, halo teman SMA, aku Jessica. Boleh disapa Cika, Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2026.
0: Cika ya, jadi aku panggilnya Cika boleh ya?
1: Boleh kak.
0: Okay, yang satu lagi, siapa?
2: Halo teman SMA, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Julian Tio Grasetio. Biasa dipanggil Julian aja atau Ian aja sebagai singkatannya ya. Saya adalah Duta SMA Provinsi Maluku tahun 2026.
0: Oke, luar biasa Cika sama Ian.
2: Betul.
0: Ya, luar biasa Duta SMA. Baru baru tahun ini banget ya.
2: Baru kak.
0: Oke, aku mau tanya umur kalian berapa sih?
2: Aku dulu mungkin ya.
1: Iya.
2: Aku baru 17 tahun di bulan Juli kemarin.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Jika officially 17 tahun di bulan Januari kemarin.
0: Di bulan Januari kemarin.
1: Iya.
0: Oke, berarti udah mau OTW KTP nanti ya? Apa udah bikin kalian?
1: Udah.
2: Aku iya. Belum sih. Oh.
0: PR ya di sini ya. Oke. Nah, kalian sekolah di mana? Beda sekolah atau satu sekolah nih kalian?
2: Beda sekolah sih, tapi sama sistemnya, asrama.
0: Oh, sama-sama asrama.
2: Betul.
0: Gimana nih?
1: Kalau aku di SMA Krisan Rehobot.
0: SMA Krisan Rehobot. Lokasinya di mana?
1: Lokasinya
0: Cika,
1: di daerah Benteng, Kak.
0: Daerah Benteng ya. Oke, okay. Kalau Ian?
2: Kalau aku sendiri di SMA Negeri Siwa 5 Ambon di Waiheru.
0: Oke, okay. Siapa sih yang enggak kenal SMA satu ini juga ya? Makanya anak-anaknya ya outputnya begini, Duta SMA. Iya, luar biasa. Gimana kabar kalian?
2: Luar biasa.
1: Aku baik. Keren, baik banget.
0: Ini baru banget pulang sekolah ya?
1: Betul
2: kak, baru banget.
0: Gak ganggu kan, gak apa-apa ya.
2: Aman banget.
0: Oke, Evan gak sih sambil belajar, sambil juga menjabat sebagai Duta SMA tahun 2026?
2: Bagiku itu, aku bawa enjoy aja sih kak.
0: Oke. Okay.
2: Ada juga beberapa challenge yang emang aku harus hadapin sebagai Duta SMA dan juga pelajar. Apalagi kita kan udah kelas 12.
1: Benar.
2: Ya, kelas persiapan ujian.
0: Oke. Jadi kalian berdua sama-sama kelas persiapan ujian ya.
1: Betul.
0: Untuk
1: kak,
0: tahun depan nanti ya.
1: Tahun depan
2: sama udah bulan depan pun udah TKA.
0: Oke, jadi memang prepare-nya juga dari jauh hari ya.
2: Betul kak.
0: Oke, kayak misalnya pemantapan. Kalau dulu zamanku pemantapan, namanya sampai sekarang juga pemantapan nggak sih?
1: Sampai sekarang sih kita
2: pengayaan.
1: Terus okay. Ada bentuk kelompok belajar.
0: Oke. At least dia nggak ganggu ini ya, nggak ganggu kalian buat berproses lah
1: ya,
0: di Duta kak. SMA ini kan?
1: Iya, oke. Okay. Jadi kalau di Duta SMA itu kita ada yang namanya prioritas kak. Jadi program-program kita diharapkan itu tidak mengganggu proses pembelajaran kita ataupun aktivitas kita sebagai Duta SMA, karena kembali lagi tugas utama kita kan sebagai siswa kak.
0: Benar.
1: Iya, itu sih kak.
0: Oke, okay. Duta SMA ini yang melahirkan siapa? Dari Kementerian Pendidikan?
1: Iya,
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Direktorat SMA.
2: Direktorat SMA.
0: Oh, dari Direktorat SMA gitu ya. Oke, luar biasa. Pertama kali mengikuti Duta SMA ini emang dari keinginan sendiri, jujur ya? Atau emang kayak ada guru yang, kamu ikutan dong, Cika ikut dong, Ian ikut dong, gimana? Aku ke Ian dulu.
1: Ya,
2: jujur, pada saat itu lagi scroll sosial media sih kak.
0: Uh-uh.
2: Sama kayak lagu ini. One night I was boarding. Nah itu aku buka-buka akun Instagramnya di Rektoratnya Maka.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dapat ada satu postingan yang dibuka pendaftaran duta SMA 2020. Segera daftarkan dirimu. Nah aku dari situ aku mulai research apa sih duta SMA sebenarnya kak. Dari situ aku tahu bahwa duta SMA itu adalah program dari Kemendikbudsman yang perpanjangan tangan dari Direktorat SMA untuk anak-anak SMA seluruh Indonesia dapat berkembang dan juga dapat mengupgrade kapasitas diri dengan cara menjadi perpanjangan tangan dari Direktorat SMA sendiri.
0: Oh.

0: karena beberapa bulan sebelum itu ada Duta SMA 2024 yang kebetulan datang sosialisasi di sekolah. Jadi selain ada dorongan dari diri sendiri, Bapak Ibu guru di sekolah juga membantu untuk mengingatkan sih Kak.
1: Oke, aku nanti tadi yang sempat Cika bilang kelas 10 sebenarnya udah terpikirkan lah ya ibaratnya. Berarti untuk mengikuti Duta SMA ini tidak ada batasan umur atau batasan kelas, harus kelas 10, harus kelas 11, kelas 12, atau memang selama kamu masih di jenjang SMA, kamu boleh mengikuti Duta SMA?
2: Selama masih di SMA boleh mengikuti Duta SMA.
0: Iya benar.
1: Oke.
0: Yang penting dia emang benar-benar siswa SMA dan bukan SMK atau MA gitu Kak, karena ini khusus untuk siswa SMA.
1: Oh, jadi khusus buat siswa SMA ya. Oke. Nah, untuk aku kepo juga nih buat tahapan ya, tahapan seleksi ya. Tadi sebenarnya aku udah dapat bocoran teman berdua kalau misalnya untuk seleksinya ini agak panjang ya. Dan pastinya aku yakin bahwa mereka yang bersama-sama dengan aku hari ini juga bukan sembarangan orang yang dipilih sebagai duta SMA. Nah, aku mau tahu kalian boleh spill mulai dari tahap apa sampai akhirnya kalian terpilih menjadi duta SMA provinsi.
0: Boleh, aku spill tahap pertamanya kan dulu ya.
1: Boleh. Silahkan.
0: Nah, untuk di tahap 1 itu ada seleksi administrasi, Kak. Nah, apa sih yang ada di administrasi itu? Biasanya ada seleksi esai yang harus kita masukkan. Tema esainya itu sudah ditentukan dari Direktorat SMA.
1: Jadi, kalian masih ingat temanya apa?
0: Oh, aku itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
1: Jadi beda juga sama Ian?
2: Kalau aku budaya sekolah aman dan nyaman.
0: Oke. Jadi temanya itu sekitar 3 yang dikasih, kita pilih di antara 3 itu.
1: Oke.
0: Selain esai, kita juga harus isi portofolio nih Kak. Kak, ada nggak sih organisasi yang kita ikuti selama SMA atau SMP? Terus pernah ikut lomba apa aja? Nah, itu bisa kita masukin ke portofolio kita. Nah, selain esai, portofolio yang terakhir itu ada video.
1: Video.
0: Iya, jadi video ini salah satu yang paling important di antara segalanya Kak, karena di dalam situ kita ada jabarkan visi misi sama program yang akan kita lakukan kalau kita mau jadi duta SMA.
1: Gitu. Terus tahapannya apa lagi? Iya mau tambahkan? Kalau
2: aku lanjut ya Kak.
1: Boleh.
2: Kalau teman-teman semua udah dinyatakan lolos tahap 1, bakal dihubungi lagi sama Direktorat SMA. Nah, nanti orang-orang yang lulus di tahap kedua, tahap kedua itu tahap wawancara Kak. Jadi di situ kita disuruh siapin program yang ingin kita jalankan selama menjadi duta SMA provinsi Maluku, duta SMA provinsi ya. Dan harus dipresentasikan selama 10 menit itu waktu maksimal. Habis 10 menit terus masuk ke sesi tanya jawab antara kita dengan jurinya. Dan fun fact-nya teman-teman, jurinya ini bukan dari regionalnya aja tapi langsung dari pusat.
0: Iya,
2: kemarin aku sih 2 juriku dari nasional dan 1 dari perwakilan provinsi Maluku. Seperti itu Kak.
1: Jadi pressure juga ya guys, karena pastinya punya juri yang langsung dari pusat gitu ya. Tapi kalian persiapannya gimana? Pasti pada saat seleksi duta SMA ini mungkin ya ada bertabrakan dengan tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan sesuai waktunya. Mungkin juga ada tugas di luar sekolah, mungkin tanggung jawab di rumah, mungkin saja di gereja dan lain sebagainya. Kira-kira ada tidak tantangannya selama proses persiapan seleksi sampai kepada terpilih menjadi duta?
2: Mungkin aku dulu ya Cika ya.
1: Boleh Ian.
2: Jadi pada saat itu aku pada saat lolos tahap kedua aku udah dapat jadwal Zoom-nya ya Kak untuk wawancara. Tapi pada saat yang bersamaan juga aku harus ujian di sekolah, ujian harian. Dan sekolahku kan ada yang namanya IBLK, izin bermalam luar. Nah, setelah ujian itu langsung izin bermalam luar, jadi nggak ada ujian susulan. Tapi untungnya setelah bernegosiasi dengan pihak sekolah dan juga guru, untungnya aku di ngertiin untuk mengikuti wawancara dulu, nanti baru mengikuti ujian susulan di hari-hari berikutnya, seperti itu. Jadi emang bertabrakan dan aku pada saat itu emang lumayan ke pressure juga, karena ini aku nggak tahu mau fokus yang mana ya Kak, tapi akhirnya aku pada saat itu aku buat prioritas aku yang mana dulu yang harus aku kedepankan sebelum hal-hal lain gitu Kak. Jadi, untungnya aku bisa mengatasi hal itu sih Kak.
1: Iya, dan ibaratnya dapat dibilang pihak dari sekolah kamu SMA Siwalima juga

0: Compare ya,
1: Betul.
0: soal bagaimana kamu punya tanggung jawab ya, dan ada hal yang bisa membuat kamu itu menjadi lebih berhasil melalui duta SMA ini ya. Kalau Cika gimana?
2: Kalau aku, kalau soal jadwal sekolah seperti pembelajaran, sepertinya tidak ada yang bertabrakan pada saat itu. Cuman lebih ke tugas-tugas sekolah aja kak.
0: Okay.
2: Karena pada saat itu kita juga lagi persiapan TKA ya kan kak. Jadi kelas 11 juga kita udah dipersiapin nih untuk ke TKA. Jadi proses penyusunan esai itu menurut aku yang paling krusial, karena aku harus susun tugas-tugasku, terus harus belajar TKA. Tapi selain sisi aku juga harus bikin esai yang punya sisi kritiknya tuh tinggi. Nah, pada saat itu aku coba nih untuk minta izin dulu ke pihak sekolah, dan puji Tuhannya dikasih kerenggangan waktu selama pembelajaran. Jadi kalau misalnya di satu minggu itu aku harus sampaikan terlebih dahulu kalau nanti akan izin di jam apa dan apa, nanti akan dibantu diizinkan oleh Bapak Ibu Humas sekolah gitu.
0: Oke, jadi memang dari pihak-pihak sekolah juga mendukung ya.
2: Iya.
0: Oke, nah pada saat terpilih ya menjadi duta SMA, sempat terlintas tidak kayaknya bakal terpilih sih gitu, jujur dari hati yang paling dalam, karena kalian juga pasti melihat kandidat yang lain kan.
3: Betul, betul.
0: Persiapan mereka, kemudian juga misalnya bagaimana mereka bisa menghadapi setiap challenge yang diberikan, baik itu dari pihak kementerian dari sini atau juri yang dari regional maupun juga dari pusat. Sempat punya rasa optimis gitu loh, bisa nih, atau mungkin pada saat udah sampai di titik terakhir ya, udah mau mengumumkan juara yang keluar menjadi duta SMA, kalian justru kayak hopeless gitu loh, aduh kayaknya nggak lagi deh gitu, nggak juara deh gitu. Ian, kamu gimana?
3: Aku
2: Oke.
3: Jadi jujur ya kak, pada saat udah setelah wawancara juga aku lumayan pesimis sebenarnya, karena aku melihat potensi-potensi juga dari kandidat-kandidat yang lain. Jujur, teman-teman yang daftar bareng kita dan yang lolos bareng kita tuh semuanya hebat-hebat kak, jujur.
2: Keren.
3: Harus kita akui mereka tuh keren, video mereka kreatif, program mereka luar biasa, dan itu sempat membuat aku merasa kayak
2: insecure.
3: Di sisi lain aku kayak gimana nih nanti kalau misalnya aku lulus, aku gimana nih dengan jadwal-jadwal sekolahku, karena kan di Siwalima lumayan padat ya, apalagi kan sekolah asrama. Tapi aku kuncinya tuh percaya aja sih kak, percaya sama diri sendiri, terus mengesampingkan hal-hal yang negatif. Jadi aku tetap manifesting terus ke diri aku sendiri. Aku harus bisa. Aku nyatain itu tiap hari, dan pada saat pengumuman juga jujur aku pada saat itu nggak menonton, karena aku udah saking deg-degannya aku sampai nggak membuka YouTube pengumuman dari direktur SMA. Tapi pada saat aku nggak buka, aku kan lagi tidur kak, terus dapat notif selamat Julian dalam grup. Wah, aku kayak gimana
0: aduh,
3: ya?
0: Gitu ya,
3: campur aduk sih kak sebenarnya. Antara jadwal-jadwal yang padat, terus aku juga rasa senang, sama aku juga rasa kayak sedih juga teman-teman yang lain nggak terpilih gitu ya. Tapi pada akhirnya juga kami dengan kandidat-kandidat yang nggak lolos juga pada akhirnya temenan baik sih kak setelah itu, karena kami pikir suatu kegagalan bukan berarti suatu akhir dari cerita kita.
2: Benar,
3: seperti itu.
2: Iya.
0: Oke, luar biasa Ian ya. Kalau tadi perasaannya campur aduk lah ya.
3: Betul, kan?
0: Itu capek, anggaplah capek selama ini juga terbayarkan.
2: Iya,
0: gitu ya. Kalau Cika gimana?
2: Kalau aku tidak jauh berbeda dari Ian kak, pasti ada insecure-nya, apalagi anak SMA dan remaja ya kak. Kita gampang ke-distract sama teman-teman yang lain. Kita mungkin lihat wah video prestasi mereka, pasti mereka kepilih sih. Dan pada saat itu jujur kak, aku nggak expect kalau aku akan juara atau memenangkan duta SMA provinsi. Karena kalau yang dibilang duta SMA itu ketat banget kak penilaiannya. Jadi yang masuk pada wawancara itu, wah itu udah keren banget. Dan mereka itu perwakilan masing-masing sekolah yang sangat berprestasi. Dan untuk mengikuti tahap selanjutnya, yang aku pegang dalam visi aku selama ikut pendaftaran itu cuman keyakinan sama percaya diri aja sih kak. Karena kalau dari awal kita nggak percaya sama diri kita sendiri, itu pasti kita untuk lanjut ke tahap selanjutnya udah nggak kuat dan udah nggak niat lagi gitu kak. Tapi sejauh ini percaya diri itu membantu kita banget. Walaupun ya kadang-kadang masih ada rasa takut, tapi percaya diri itu lebih besar gitu dari rasa takut kita sendiri.
0: Ya, jadi itu juga beberapa modal kamu yang juga ya sebelum nanti kak, mereka ini aku udah pembocoran teman pro 2 kalau mereka udah mewakili Maluku ke tingkat nasional kemarin. Keren ya. Tingkat nasionalnya di mana lokasinya adik-adikku?
3: Di Jogja.
0: Jogja ya. Ketika mendengar kata Jogja ya sebagai lokasi dari pertemuannya duta-duta berprestasi se-Indonesia, kalian seneng tidak? Jujur
3: seneng banget.
2: Apalagi pas lihat di jadwalnya itu akan ke Prambanan. Wah, Jogja itu kan istimewa ya. Jadi harapannya ada kenangan istimewa yang bisa kita ciptakan di sana.
0: Luar biasa. Untuk persiapannya juga pasti tidak main-main dong ya. Apa ya yang kalian siapkan di provinsi untuk seleksi tingkat provinsi aja juga udah apa ya ibaratnya udah gong gitu ya. Dan pasti kalian juga menyiapkan semua hal, semua yang kalian bisa, semua yang kalian mampu sebelum nanti bawa ke nasional. Kira-kira di spill dulu suka duka kalian persiapan sebelum ke nasional. Mungkin ada yang aduh kayaknya kurang deh untuk ini atau apa gitu. Nah karena kalian udah satu nih ya, jadi duta SMA Provinsi Maluku, pasti kan ada program gitu ya yang dibawakan dari Maluku ke nasional sebagai representasi dari Maluku. Gimana teman-teman?
3: Jadi salah satu program kami yaitu Piala Gandong.
0: Iya. Gitu. Kenapa kalian mengambil Piala Gandong?
3: Karena jujur ya kak, karena pada saat itu esai aku sama esai Cika juga mirip ya,
2: mirip
3: dengan temanya.
2: Ada yang mirip, iya.
3: Ada yang mirip. Dan kami mengambil sama-sama mengambil Pela. Dan aku juga kaget karena kok bisa gitu aku sama Cika satu program Pela gitu. Nah, program Pela ini ada kepanjangannya kak. Jadi Pela itu adalah peer edukator lingkungan aman. Iya. Diambil dari peer edukator yaitu pendidik sebaya. Jadi harapan kami setelah ada program Pela ini, kami bisa mengayomi membersamai teman-teman di Provinsi Maluku untuk semakin mempererat ikatan Piala Gandong. Karena kami rasa Piala Gandong ini kan adalah sebuah adat di Provinsi Maluku ya. Tapi sudah beratus-ratus tahun, tapi kami rasa program adat Piala ini belum betul-betul meresap ke dinding-dinding sekolah. Jadi kami harap melalui program Piala kami ini dapat mengayomi teman-teman untuk memberhentikan bully, menjauhi bully dan juga mencegah bully, seperti itu kak.
0: Oke, Cika mau ditambahkan?
2: Iya, mungkin aku cerita sedikit ya kak, kenapa kita adain namanya itu Pela, terus kenapa harus ambil kata Pela gitu. Sebenarnya di Maluku ini cukup rawan ya kak, soal kekerasan apalagi tawuran di era anak-anak SMA.
0: SMA benar.
2: Makanya menurut aku kita harus lebih tekankan ke kekerasannya sendiri. Dan kalau aku lihat ya, isu kekerasan dan pembahasan tentang bullying programnya udah mulai kurang di kalangan SMA. Jadi untuk tidak mematikan hal tersebut, kita angkat lagi nih isunya lewat program kita, Pela. Karena kalau kita mau angkat program baru, tapi ternyata di provinsi kita ini nih yang masih bermasalah. Berarti anggap saja kita tutup mata nih kan, tentang realita yang sedang terjadi. Jadi kita harap program kita ini bisa membuat sedikit, minimal sedikit tetapi besar dampaknya gitu kak.
0: Oke ya. Dan program itulah yang kalian presentasi ketika di pusat ya.
3: Betul,
0: nah, aku mau tahu suka duka kalian sampai di tingkat nasional gimana?
3: Mungkin
0: duka dulu deh, duka dulu.
3: Cika.
2: Iya, boleh. Waduh, sebenarnya duka. Aku itu punya 3 buku, Kak. Buku yang pertama tentang program prioritas Kemendikbudsman, buku yang kedua itu tentang programnya Direktorat SMA, terus buku yang ketiga itu soal program aku. Jadi 3 buku ini aku harus hafal, Kak.
0: Okay.
2: Nah, itu kenapa sih harus ada 3 buku itu? Aku antisipasi aja sih teman SMA, karena sampai di sana kita juga bakal diuji kan sama juri, dan program prioritasnya Kementerian Dasar dan Menengah itu pasti harus selalu melekat di ingatan duta SMA, karena apa yang akan kita lakukan selama 1 tahun itu harus berkaitan dengan 6 program tersebut, Kak.
0: Okay.
2: Ya, jadi kita harus betul-betul memahami, mendalami, dan sekiranya bisa paham gitu tentang program-program tersebut. Itu sih, Kak, karena menurut aku program itu susah banget untuk dihafal, dan mungkin harus kita lihat ini udah direalisasi belum ya di Maluku. Nah, untungnya ya, Kak, hari itu kita itu ada audiensi sama Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya kira-kira program prioritas ini udah ada belum ya, Pak, di Maluku, supaya kita bisa ada jawaban yang kita kasih gitu nanti ke juri. Itu sih, Kak.
0: Oke, luar biasa ya sukanya.
2: Sedangnya kalian.
3: Kalau sukanya udah pasti semuanya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
0: Luar biasa.
3: Jadi mulai dari bahkan even kalau kalian tinggal di kabupaten dan harus berangkat ke Ambon untuk berangkat ke Jakarta, itu semuanya dibiayai, mulai dari tiket tiket kapal, ongkos mobil kalian dari pelabuhan ke bandara, ongkos kalian dari bandara ke stasiun kereta misalnya. Jadi kan kemarin kami transit ke Jakarta, Kak. Dari Ambon ke Jakarta terus ke Jogja. Nah, semua itu di cover sama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah.
2: Benar.
3: Betul sekali. Jadi sukanya itu sih, Kak, kami pertama kami dapat experience yang sangat-sangat luar biasa sekali dari program ini. Yang kedua, kami dapat jejaring dari seluruh teman-teman duta SMA di Indonesia. Dan kami sangat-sangat amazed karena seluruh teman-teman kami ini betul-betul orang-orang yang hebat, yang betul-betul personal brandingnya wah banget, betul-betul yang kayak menjadi inspirasi juga bagi kita sebagai duta SMA tahun 2026 seperti itu. Kami juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan direktur direktorat SMA dan juga menjadi bagian dari keluarga besar direktorat SMA seperti itu, Kak.
0: Oke, pastinya punya teman-teman yang berprestasi se-Indonesia juga ya.
3: Betul, Kak.
2: Benar, itu adalah sekitar 74 kurang aku samain, jadi 76 duta. Jadi kita ketemu itu, Kak. Harus hafal 76 nama.
0: Nama, ya. Tapi kalian punya ya jaringan baru lah ya. Jadi kalau misalnya, ada temanku dari provinsi ini, provinsi itu gitu ya. Jadi punya teman baru kalian. Kemarin waktu seleksi nasionalnya bulan apa kalau boleh tahu?
2: Agustus.
0: Jadi baru banget ya?
2: Baru banget.
0: Oke. Baru pulang. Berapa hari kalian di sana kurang lebih, guys?
3: 4 hari. Kalau kami 5 hari
2: kami
3: karena
2: kita 5 hari.
0: Amin tadi. Satu harinya tuh harus berangkat dulu ya.
2: Iya, benar. Jadi 4 hari di sana itu banyak banget kegiatan yang kita ikuti, Kak. Hari pertama kedua kita itu ada semacam penguatan.
0: Oke.
2: Jadi kita ke sana itu untuk penguatan duta SMA.
0: Oke, luar biasa. Nah, setelah kalian balik dari Jogja atau seleksi tingkat nasional ke provinsi, pastinya ada tugas dan tanggung jawab nih ya dalam mengemban predikat duta provinsi. Ini kalian ibaratnya masih menjabat 1 tahun lah ya, sebelum nanti tahun depan pemilihan untuk 2027 ya. Nah, PR yang paling terbesar ya sekarang ya sementara kalian jalani, atau dalam hal ini program-program yang sementara ini kalian pengen banget buat, ayo teman berdua gabung yuk gitu, atau bantu kita yuk sama-sama untuk membangun Maluku melalui pendidikan gitu, gimana teman-teman?
2: Oke, jadi gini, Kak, kita di duta SMA itu punya yang namanya RTL. Kalau kita kenal itu biasanya program. Nah, RTL itu rencana tindak lanjut duta SMA. Jadi program kita yang akan kita jalankan itu selama setahun penuh, bukan hanya satu program, tetapi harus ada beberapa program. Jadi bayangnya tuh bukan hanya satu doang, Kak. Nah, RTL itu harus kita submit setiap bulan dan langsung dinilai sama Duta SMA Nasional dan Direktorat SMA kira-kira berdampak gak ya. Nah, kita juga punya dashboard namanya Sadatara. Nah, Sadatara itu tempat semua RTL dari seluruh Indonesia itu berkumpul. Jadi kita akan lihat, oh, program di Sumatera gini, program di Maluku gini. Nah, kalau dari Maluku sendiri, kita untuk program besarnya itu kita bawa pola. Jadi edukator lingkungan aman tadi adalah program besar kita yang akan dijalankan selama setahun penuh dengan program-program kecil lainnya. Nah, untuk ketahuan teman-teman perdua, kita nanti dalam bulan ini akan ngadain rekrutmen buat teman-teman kader pola. Kok kader pola gimana sih, Ian?
3: Nah, jadi KDR Pela itu simpelnya adalah anggota forum Pela.
0: Oke.
3: Enggak membatasi, enggak membatasi harus Ambon Center, Ambon Centris ya. Jadi untuk teman-teman di Samlaki, di Kota Tual, boleh mendaftarkan diri sebagai
0: KDR Pela. Seprovinsi Maluku ya.
3: Betul,
0: ya,
3: seprovinsi Maluku, karena dari nama kami aja udah duta SMA provinsi. Kami enggak mau jadi duta SMA provinsi yang hanya bekerja di ibu kota provinsi aja, tapi kami ingin membersamai, mengayomi teman-teman dari 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, seperti itu.
0: Ya. Oke, caranya gimana? Boleh di-spill dulu kalau mau gabung. Kakak, aku mau gabung tapi bingung caranya gimana misalnya. Okay. Gimana Cik sama Ian?
2: Pertama kali ya, Kak. Mungkin teman-teman bisa pertama join dulu atau follow akun Instagram Ruang Pela.
0: Oke. Okay.
2: Kalau mau tahu akun Instagramnya boleh cek Instagram aku biar tahu, atau nanti biar kita naikin nama Instagramnya. Nah, setelah itu di situ ada info webinarnya nanti, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Sebelum kita rekrutmen, kita ada webinar dulu tentang speak up and stand up.
0: Oke.
2: Okay. Teman SMA, kita membahas tentang isu kekerasan. Nah, kalau teman-teman udah ikut webinar, nah setelah itu langsung ada rekrutmen, karena dari webinar itu anggap saja adalah pembekalan bagi teman-teman kader Pela untuk menjadi salah seorang kader gitu sih, Kak.
0: Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman ya, tadi kata Ian juga, tadi Cika juga udah bilang mereka tidak membatasi ya.
2: Benar, Kak.
0: Buat teman-teman yang merasa diri terpanggil ya, untuk bersama-sama berkontribusi buat anak-anak muda, anak-anak SMA yang ada seprovinsi Maluku ya, gabung aja Instagramnya. Boleh di-spill nama Instagramnya?
2: Boleh, Kak. Namanya ruang.pela.
0: Ruang.pela, iya, ya. Jadi searching aja di Instagram ruang.pela ya. Nanti di situ bakal ada teman-teman duta kita yang bakal menerima buat kalian yang pengen banget. Tadi Kak Cika udah bilang juga bahwa nanti bakal ada webinar ya.
2: Benar.
0: Di situ kalian bakal dikasih pembekalan. Jadi tidak ibaratnya orang pun bilang lari kosong.
2: Iya.
0: Jadi pasti ada bekal yang diberikan dulu sebelum nantinya kalian bersama-sama dengan Cika dan juga Ian untuk dapat berkontribusi bagi Maluku.
3: Betul,
0: ya. Oke, guys, kita pending dulu bentar, kita jeda dulu bentar, boleh?
3: Boleh, Kak.
0: Nanti bakal aku putar dulu satu lagu buat kalian untuk menghibur. Dan buat teman-teman berdua yang mau bertanya buat adik-adik kita yang kece ini, boleh langsung aja di Instagram kita, di WhatsApp kita ya, atau di live chatnya RR Digital, pastinya kita hadir di sana. Buat teman-teman juga yang ada di Ternate, Langgur, Samlaki, Bula, yang mau boleh aja langsung WhatsApp kita ya. Aku bakal bacain komentar atau pertanyaan kalian buat adik-adik yang luar biasa ini ya. Kita jeda dulu boleh? Sayang-sayang.
3: Boleh, Kak. Boleh, Kak.
0: Oke. Teman berdua masih bersama aku di sini, masih ada Cika juga, masih ada Ian juga yang bakal temenin kamu ya di sore ceria berjaringan Korul Nusantara 3. Setelah ini tulus dulu dengan Teh Hijau.

0: Oke, teman berdua masih bersama aku Vini di sini dan kita juga masih di Sore Ceria berjaringan Koral Nusantara 3 spesial banget untuk wilayah Ambon, Ternate, Langgur, Somlaki dan juga Bula ya. Dan kita masih dengan duta-duta terbaik kita ya. Duta SMA Provinsi Maluku tahun ini ada Ian dan juga Cika ya. Kita sapa lagi dulu. Halo. Oke, teman-teman. Halo.
1: Halo.
0: Masih semangat ya. Masih
2: semangat banget, Kak.
0: Harus semangat karena biasanya kalau umur segitu umur kalian ya itu jiwa semangatnya tuh kayak membara-bara gitu ya. Benar. Guys, aku izin baca pertanyaan yang udah masuk boleh?
2: Boleh banget.
0: Oke. Okay. Jadi ini pertanyaan yang ada masuk teman pro 2 ya buat duta-duta kita, buat Cika dan juga buat Ian. Bentar ya. Oke, okay, aku baca boleh guys, izin ya. Halo Kak Cika, halo Kak Ian, kenalin aku Anggra ini di Lili Boy katanya. Aku mau tanya nih Kak, aku juga merupakan salah satu pelajar yang ada di Maluku. Dan aku mau tanya menurut kakak-kakak apa sih harus disiapkan dan dilakukan oleh pelajar sebelum lulus SMA?
1: Oke.
0: Okay. Menurut kalian gimana guys?
1: Wah, sebelum aku lanjut aku sapa dulu. Hai. Oke, sebenarnya life as anak SMA itu kamu boleh santai aja. Mm-mm. Jangan jadiin sesuatu yang harus ditekankan gitu. Tapi aku saranin masa SMA itu masa emas remaja kamu. Jadi cari pengalaman sebanyak mungkin lewat lomba-lomba, organisasi. Kenapa sih harus lewat lomba dan organisasi? Nah, dua hal itu yang nanti menunjang kamu masuk ke perguruan tinggi dan pengalaman-pengalaman berikutnya. Karena di zaman sekarang orang-orang itu lebih mementingkan skill daripada mungkin lebih ke skill daripada pengetahuan. Jadi ibaratnya kalau kamu udah punya skill dari pengalaman berorganisasi dan lomba kamu itu udah jadi nilai plus banget di masa SMA kamu. Jadi sebagai anak SMA aku saranin kamu banyakin produktivitas buat ikut kegiatan seperti itu.
2: Mungkin aku tambahin dikit
0: boleh. Okay.
2: Jadi aku sapa dulu mungkin ya. Halo Anggreni dari Lili Boy. Nah, menurut aku kalau hal yang perlu kita siapin sebagai anak SMA sebelum kita lulus SMA itu yang pertama udah pasti portofolio dari lomba-lomba. Jadi don't be afraid to take the first step of your journey. Yes. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil langkah pertama dalam journey kamu. Karena kehidupan kita tuh misalnya kayak buku, kita yang nulis sendiri, kita yang kita halaman berikutnya pun tergantung sama kita. Jadi kita harus mengambil keputusan atas diri kita sendiri. Dan juga jangan lupa sama soft skill, karena soft skill menurut aku penting banget Kak. Yang paling penting menurut aku itu kemampuan public speaking. Karena bagi anak SMA itu sering public speaking diacuhkan ya. Tapi menurut aku dimana kamu bisa public speaking dimanapun kamu bisa dipakai. Karena kalau kamu cuman pintar dalam hal materi tapi kamu gak bisa menguasai public speaking, kamu gak bakal bisa mengaplikasikan materi-materi itu, atau kamu gak bakal bisa menyeluruhkan materi-materi itu kepada orang lain. Pada akhirnya kamu hidup hanya untuk diri kamu sendiri. Padahal kan kita sebagai seorang siswa itu kan harus menyebarkan hal-hal positif dari yang tadi melalui public speaking kita. Seperti itu.
0: Luar biasa. Kalau aku dengar tadi jawabannya adik-adik, pantes ya kalian jadi duta SMA. Aku umur kalian masih main-main loh guys. Aku masih pikir besok bergaul di mana ya, besok nongkrong di mana ya. Kalian ikut
2: itu juga
0: duta
2: penting,
0: ya.
2: Nongkrong juga penting.
0: Work life balance.
2: Betul.
0: Ya.
2: Gak boleh stres banget.
0: Ya. Jadi ya belajar kerja ya bergaul gitu ya. Gitu. Oke, aku baca pertanyaan lagi boleh?
2: Oke, boleh Kak.
0: Oke, next ini dari bentar-bentar aku baca dulu ya. Oh iya, ini dari Kak Jessica dari SMA Negeri 2 Ambon katanya. Aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya menjadi duta SMA ya, biasanya disibukkan dengan belajar ya. Belum lagi aku tergabung di kepengurusan OSIS. Gimana membagi waktu versi Kak Cika dan juga Kak Ian? Nah, ini penting nih bagi waktu ya. Biasanya manajemen waktu tuh kan agak susah ya, guys. Belajar, belum lagi kalau di asrama ada rules-nya kan. Harus gini, harus begitu, belum lagi keluar buat bergaul sama teman-teman jarang gitu ya. Belum lagi prepare buat dutanya. Gimana nih kalian membagi waktu? Aku ke Cika dulu boleh?
1: Oke, boleh Kak. Kalau dari aku sendiri, kebetulan banget nih, Jessica, aku juga salah satu anggota kepengurusan OSIS. Jadi pas daftar berita SMA itu aku juga jadi salah satu bagian inti dari OSIS. Jadi agak berat nih tugasnya kalau kita lihat ya dari satu sudut pandang. Tapi ternyata itu semua balik ke kita sendiri lagi ya, Jessica. Gimana kamu memanage waktu kamu? Nah, kita kebanyakan kecolongan nih di manage waktu. Kalau aku sendiri, aku suka buat jadwal, Kak. Jadi catatan handphone, terus selain catatan handphone ada catatan buku yang aku selalu pakai buat schedule kegiatan di hari itu. Karena dengan scheduling itu tuh akan lebih balance, Kak, aktivitas kita. Gak buru-buru amat, gak keteteran amat kegiatan, jadi lebih prepare. Jadi sebelum kamu beraktivitas besok, kamu tulis dulu scheduling. Karena dengan scheduling kamu jadi lebih persiapin nih diri kamu untuk kegiatan di besok hari dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
0: Itu versi Cika ya, scheduling itu penting. Jadi bikin daily plan ya, ibaratnya kayak gitu ya.
1: Ya,
0: jadi hari-hari seluruh kegiatan kamu tuh terschedule.
1: Benar.
0: Ya, ibarat seperti itu. Kalau Ian?
2: Oke, Kak. Aku sapa dulu mungkin ya. Halo, Jessica dari Semandu ya.
0: Iya, benar.
2: Kalau untuk aku sendiri, kebetulan aku juga tergabung dalam OSIS dan aku juga tergabung dalam Forum Anak Maluku. Terus sekarang juga aku sedang mengikuti bimbingan belajar TK dan juga SNBTK. Jadi lumayan padat nih ya. Aku kasih gambaran aja. Jadi bagaimana cara aku memanage waktu? Jadi setiap malam itu aku udah pasti nulis prioritas hal yang aku lakuin besok. Yang pasti, yang pertama udah pasti belajar. Dan yang kedua udah pasti berolahraga. Itu dua hal yang wajib aku lakuin tiap hari, Kak. Karena menurut aku kalau kita hanya belajar-belajar melulu, gak olahraga, tubuh kita gimana dong? Gak sehat nanti ya. Terus juga contohnya ya, aku kan udah daftarin bimbel nih. Nah, aku udah schedule di kalenderku setiap 2 minggu itu jadwalnya di hari Selasa dan juga hari Jumat malam. Itu aku udah masukin ke kalenderku. Jadi selama 1 bulan ini aku harus ngapain aja seperti itu. Dan kegiatan sore ini juga kemarin aku masukin ke reminder aku, reminder HP aku. Jadi udah betul-betul terschedule kegiatan-kegiatanku seperti itu. Dan salah satu hal yang aku tekuni banget itu aku harus betul-betul fokus dan memaksimalkan diriku dalam kelas. Karena aku tahu aku gak bisa nih kontrol kalau tiba-tiba aku ada jadwal belajar yang bertabrakan sama kegiatan yang wajib aku lakuin di luar jam belajar. Nah, aku gak bisa mengontrol hal tersebut. Jadi untuk mengantisipasi, aku betul-betul fokus dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru dalam kelas, agar nantinya aku tinggal repeat aja aja pas pulang sekolah seperti itu.
0: Jadi sebenarnya kalau tadi aku tangkap dari Ian dan juga Cika, schedule itu penting ya, guys.
2: Betul.
0: Dan tadi kata Ian juga tidak melulu soal belajar ya. Kalau kita belajar gimana nantinya ya? Otak kita pasti ya benar jatuhnya burn out juga. Jadi harus istirahat, harus olahraga ya, refreshing gitu ya. Yes, benar sekali. Dan ya menjalin hubungan kita dengan yang di atas pencipta kita itu penting juga, guys ya. Jadi yes, itu adalah trik-trik mereka. Ada satu lagi boleh ya, guys? Ini dari NTSN, dia nggak bilang dia dari mana, tapi katanya dia mau tahu nih, kakak-kakak, kalau misalnya aku tergabung di Ruang Pela setelah mengikuti webinar, dan kalau misalnya aku lolos, katanya ya, apa yang akan aku lakukan untuk membantu program dari Kak Ian dan juga Kak Cika?
2: Mungkin aku jelasin ya,
0: boleh, Kak Cika.
2: Jadi untuk teman-teman yang di dalam Ambon, kalau misalnya emang udah lulus jadi anggota KDR Pela, itu kami ada program untuk Goes to School. Nah, itu teman-teman bisa ngikuti kami untuk Goes to School atau kegiatan seperti di panti asuhan, karena kami juga ada salah satu program yang mengharuskan kami ke panti-panti asuhan seperti itu. Untuk teman-teman di luar Ambon jangan khawatir, karena bakal kebagian juga. Nah, untuk teman-teman di luar Ambon bisa menjadi perpanjangan tangan dari Duta SMA dan juga Direktur SMA untuk membuat video-video kampanye tentang anti-bullying, tentang program-program dari kami, Duta SMA, juga program-program dari Kemendikbudristek. intinya sebagai perpanjangan tangan seperti itu. Juga berkesempatan menjadi pembicara dalam, misalnya kami ngadain webinar nih, bisa jadi, bisa jadi host, bisa jadi moderator, bisa jadi narasumber juga seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan, jadi semua kader Pela atau anggota Pela kami pastikan akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami adakan seperti itu, Kak.
0: Oke, Cika mau tambahkan?
1: Oke, selain yang sampein ada webinar, terus ada aksi nyata. Nah, kita juga punya kanal Pela. Jadi kalian bisa bantu nih ngelain kanal Pela. Nah, kanal Pela itu apa sih? Itu seperti sebuah aduan by Google Form.
0: Yes.
1: Jadi teman-teman bisa bantu checklist kira-kira udah ada aduan-aduan terkait kekerasan dari daerah mana aja supaya sampai ke telinga kita.
0: Oke, begitu ya, ibaratnya mereka teman-teman juga bersama-sama melanjutkan tombak perjuangan ya dari teman-teman duta SMA Provinsi Maluku agar bisa meluas ya program Ruang Pela ini ya. Jadi tadi ada mau ghost to school juga, berarti seru ya teman-teman. Jadi bukan cuma kita asal gabung, tapi kalian juga punya pengalaman yang baru dengan Ian dan Cika nanti. Pastinya kalian punya jaringan dan lain sebagainya ya. Jadi yang mau langsung aja di Instagramnya ruang.pela.
1: Benar.
0: Oke ya. Tadi mendengar apa yang mereka sudah sampaikan ya, kita udah cerita banyak juga. Kebiasaan apa sih yang biasa kalian lakukan sampai bisa, aduh, kayak sekarang gini. Aku aja kayak speechless gitu loh guys. Umur kalian dengan apa ya, kemampuan akademik ya, kemampuan public speaking, kemampuan percaya diri, itu nilai percaya diri yang memang aku rasa ini mateng banget, baik di Cika maupun juga di Ian. Aku ke Cika dulu.
1: Kalau aku nerapin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat,
0: Kak. Okay.
1: Nah, itu 7 kebiasaan yang membuat diri aku lebih produktif. Pertama itu yang pastinya kita harus bangun pagi, Kak.
0: Oh, yeah. Nah,
1: sebagai anak SMA ini nih yang sering kelupaan sama kita. Karena malamnya udah begadang duluan, belajar, main game atau scrolling dulu. Nah, padahal bangun pagi itu penting banget, Kak. Jadi alasannya itu bangun pagi itu bagaimana cara kita memulai hari kita. Jadi kalau bangun paginya udah gak teratur, itu seharian bakal agak sedikit terganggu gitu, Kak. Nah, selain bangun pagi, aku biasa beribadah. Jadi itu salah satu kuncinya, kayak yang tadi kakak bilang, kita harus berhubungan terus sama yang di atas. Beribadah itu juga penting untuk mengawali seluruh kegiatan dan hari kita. Kalau Ian, di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
2: Nah, kalau aku kurang lebih tahapan awalnya sama kayak Cika. Setelah beribadah, aku berolahraga dulu teman-teman. Karena menurutku olahraga di pagi hari itu sangat-sangat membuat kita, tubuh kita menjadi lebih produktif. Karena udah mengaktifkan seluruh sel tubuh kita. Dan kita jadi kalau rasaku sendiri ya, dari pengalamanku itu kita jadi nggak ngantuk dalam kelas karena udah olahraga di pagi hari. Nah, setelah berolahraga, kami belajar, karena itu juga salah kewajiban kita ya sebagai anak-anak SMA ya, anak-anak sekolahan. Nah, setelah belajar, jangan lupa bersosialisasi, karena kita sebagai manusia kan adalah makhluk sosial. Apa jadinya kita tanpa bersosialisasi seperti itu ya, Cika?
1: Iya, benar. Jadi bermasyarakat itu penting banget untuk anak SMA. Jadi kalian gak harus mulu guys belajar di kelas. Jadi kita harus juga membangun jejaring dengan masyarakat di sekitar kita, Kak. Nah, selain bermasyarakat, kebutuhan gizi kita juga penting. Nah, selain ada program MBG ya, Kak, kita juga harus bangun kebiasaan makanan yang bergizi di rumah. Dan itu mungkin salah satu yang masih jadi PR nih buat kita sebagai anak muda zaman sekarang yang kedistrik sama junk food dan lainnya. Dan ternyata makan bergizi itu membantu diri kita lebih siap untuk memulai hari. Jadi ibaratnya kalau kesehatan kita fit, kita juga fit untuk memulai hari tersebut, Kak. Nah, yang terakhir mungkin tidur lebih awal, Kak. Nah, tidur lebih awal ini adalah kegiatan terakhir dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, yang aku tahu, anak remaja itu harus tidur di jam 10, ya, Kak. Di jam 10 paling maksimalnya. Nah, tapi kebanyakan dari kita ada yang belajar dulu nih sampai jam 12, jam 1 malam. Dan lama-kelamaan itu bukan bikin kita makin fokus untuk ujian besok, malah bikin kita
0: blunder ya,
1: lebih burn out, terus stres, dan lebih capek gitu kak. Jadi tidur lebih awal itu juga penting selain bangun pagi.
0: Ya benar banget ya. Jadi kurang lebih itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sering Cika dan Ian lakukan ya, untuk dapat mendukung produktivitas mereka ya, untuk bisa manajemen waktu dengan baik dan sebagainya. Makanya tadi kalau kalian udah dengar apa yang mereka sampaikan ya, kalau menurutku mereka udah siap sih, baik secara mental, akademik mereka ya, rasa percaya diri mereka tadi, kalau menurutku lewat kata-kata yang mereka sampaikan, mereka bukan layak lebih dari kata layak untuk menjadi duta SMA. Yang terakhir, aku mau tanya buat kamu berdua, apa sih harapan kalian, Cika dan juga Ian, untuk pendidikan yang ada di Maluku ya, dan apa yang pengen kalian sampaikan untuk anak-anak muda, untuk anak-anak SMA se-Maluku ya, mari untuk bersama-sama bergandeng tangan, bukan kalian berdua punya tugas sebagai duta SMA, tapi bagaimana cara kalian untuk bisa merangkul teman-teman seprovinsi Maluku ini untuk membangun pendidikan yang ada di Maluku semakin lebih baik.
1: Oke. Mungkin Ian mau ngomong lebih dahulu.
2: Oke, jadi harapan kami ya kan sebagai duta SMA, terkhususnya aku Ian, harapan aku untuk pendidikan di Provinsi Maluku lebih ditingkatkan lagi, karena ada beberapa wilayah di Provinsi Maluku masih tergolong daerah 3T. Jadi harapan kami kedepannya dari pemerintah boleh untuk tidak mengesampingkan pendidikan daripada hal yang lain seperti itu ya mungkin ya. Dan untuk, karena pikir aku pendidikan itu adalah fundamental kita sebagai manusia. Dimanapun kita bisa belajar, tapi dengan fasilitas yang cukup, dengan dukungan dari pemerintah yang cukup, aku yakin kok anak-anak yang dari Tual dan dari Somlaki bisa go nasional, bahkan internasional dengan dukungan dari pemerintah seperti itu. Untuk pesan untuk teman-teman di luar sana, seperti yang tadi aku bilang, don't afraid to take your first step. Dari, izin aku ambil quotes dari lagu The Greatest Love of All. Itu dia bilang, I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I failed, if I succeed, at least I live as I believe. Jadi kita sebagai manusia, terkhususnya untuk teman-teman SMA di luar sana, jangan bergantung ke orang lain. Tetap semangat belajar sambil kembangin soft skill kalian, karena tadi aku bilang soft skill itu sangat berguna untuk di masa depan kalian nantinya, terutama public speaking mungkin ya. Dan mau kalian gagal, mau kalian berhasil, itu kembali lagi ke diri kalian sendiri, karena yang sampai sekarang aku pegang itu, everything is a win when the goal is experience. Semua adalah kemenangan kalau tujuan kita adalah pengalaman. Dan jangan lupa belajar dari pengalaman agar kedepannya kita nggak blunder lagi seperti itu.
0: Luar biasa, top banget Ian. Ya. Iya, aku juga di sini. Kalau Cika gimana?
1: Kalau aku paling sama kak, Maluku itu masih harus kita lihat dari pemerataan akses pendidikannya. Jadi apalah daya Maluku kalau hanya Ambon yang maju. Maluku itu keseluruhannya. Jadi kita berharap teman-teman di kabupaten lain juga mendapatkan apa yang kita dapat. Sama halnya seperti duta SMA, apa yang sudah kita dapatkan di Jogja, pembekalan dan lain-lain, kita ingin bagikan ke teman-teman SMA lewat program-program kita. Jadi harapan kita melalui program PELA ini, kita bisa membantu teman-teman SMA untuk lebih baik lagi ke depannya dalam isu kekerasan. Dan harapan aku untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana, it's your first time to be young. Jadi mengalir aja, tidak usah harus seperti orang lain.
0: Yes.
1: Apa yang kamu lakukan hari ini juga adalah bagian dari proses kamu ke depannya. Jadi tetap ambil semua pengalaman yang ada di depan mata kamu. Jangan biarkan satu pun tersisa, karena masa muda itu hanya sekali, yang tadi aku bilang kak. Jadi kalau misalnya kita udah tumbuh lebih besar, nanti pasti ada rasa, aduh kenapa ya dulu aku gak kayak gitu. Nah aku ingin teman-teman semua belajar untuk ambil kesempatan dan ambil curi start apapun yang ada di depan mata kalian, karena itu akan menjadi pengalaman penting bagi kalian semua. Nah selain itu, untuk teman-teman SMA semua, jangan jadikan tempat kalian tumbuh sebagai suatu batasan bagi kalian. Sama halnya seperti kita di Maluku. We are not in small village, guys. Kita salah satu dari provinsi Indonesia. Kembangkan diri kalian dan tunjukkan kalau kalian adalah anak-anak hebat yang akan menyuarakan Maluku di seluruh Indonesia, bahkan internasional. Gitu.
0: Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ian dan Chika ya. Thanks banget, guys. Aku terharu dan ya kembali lagi aku menyesal kenapa di umur kalian umur kalian ya. Aku ya begitulah kehidupan teman-teman ya. Aku doakan perjalanan kalian semakin berhasil ya. Progres untuk program Ruang Pela kalian semakin lebih dikenal lagi ya, dan banyak anak-anak muda, anak-anak SMA yang mau bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan Maluku melalui pendidikan. Sukses buat kalian. Teman Prodo tahu tidak? Aku berani bilang kalau aku bangga kenal kalian ya. Kalian juga harus bangga punya duta SMA seperti Ian dan Chika, dan banggalah ketika kalian bersama-sama Ian dan Chika untuk memajukan Maluku. Terima kasih ya guys. Salam untuk gurunya. Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Kak. Udah mengizinkan kalian udah pulang sekolah masih mampir di sini buat chit-chat ya. Aku tunggu updatean buat Ruang Pela ya. Terima kasih buat teman berdua. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di Ternate, Langgur, Samlaki dan juga Bula ya. Aku udah rembes 3 menitan enggak apa-apa ya guys. Kita ketemu lagi nanti di Sore Ceria Berjalingan Korwil Nusantara 3 untuk edisi berikutnya. Aku Vini pamit, Ian pamit, Chika pamit ya. Operator ada Kak Kansas juga. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
3: Saatnya kita ikuti

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menukuhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah.

Ngobrol Dua untuk sore ini setelah kalian mendengarkan siaran dari berjaringan Korwil Nusantara 3. Sekarang ada Tri Ismail yang akan jadi teman kamu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dan aku juga mau ngasih tahu kamu kalau untuk hari ini Ngobrol Dua di tanggal 14 September nantinya untuk komandeng azan salat maghrib ya, untuk petang ini nantinya akan kami komandengkan itu azan maghribnya di pukul 18.33 menit. Kita sudah punya beberapa lagu bagus nih buat kamu di Just More Music Pro 2 untuk nantinya bisa kamu dengerin sambil mungkin lagi di jalan ya, buat kamu teman Pro 2 hati-hati selalu berkendaranya. Kita dengerin lagu-lagu bagus dari playlistnya Pro 2.

jawab. Masih selalu tertawa meski hatinya hampa. Doa yang masih sama di setiap hari.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: make that in.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlebih.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita, saudaraku. Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pradu bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari Breaking News. Presiden Prabowo Subianto yang melantik Suhasil Nazar sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 14 September 2026. Teman Pradu, pengangkatan Suhasil sebagai Menteri Keuangan ditetapkan melalui Kepres 97P2026, di mana untuk pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan sisa jabatan 2024-2029. Teman Pradu, Suhasil juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan serta penuh dengan tanggung jawab. Dan sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suhasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Dan pengalaman tersebut membuat Suhasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan Suhasil dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Menko Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, kemudian Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Hadir pula Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, kemudian CEO dari Danantara Rosan Royce Selani, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BIN Herindra. Kita beralih ke informasi lain dari kabar dunia olahraga. Teman Pradu, pelatih Timnas Indonesia John Herdman sangat antusias menatap gelaran FIFA ASEAN Cup 2026. Ini menjadi kesempatan besar bagi skuad Garuda untuk membawa pulang trofi bergengsi. FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 1 akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Siap digulirkan di Jakarta dan juga Bandung. Turnamen ini menjadi hajatan besar dari FIFA di tahun ini pasca menggulirkan Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama dengan Bangladesh, Malaysia, dan juga Singapura. Seluruh pertandingan Tom Pre 2 di grup A akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sedangkan untuk grup B akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Sementara untuk grup B dihuni oleh Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Pakistan. Teman Pradu, demikian informasi untuk Info Pradu bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih. Sampai jumpa untuk Info Pradu selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan untuk edisi besok di pukul 10 pagi, pukul 15 sore, dan 19 malam hanya di Pradu Ternate, teman terbaik kamu. RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Uche Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Ali Bari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. Henendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran B.A. tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Mitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posumah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate ini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Dan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satgar RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, dia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

0: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di All Around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

2 FM Ternate. Teman terbaik kau. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가.
2: 아식 bener. 넌 apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
0: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Metro FM terbaik kau. Kita masih di Jaga Malam Tengopre 2, dan aku barusan banget makan. Tengopre 2, kamu udah makan malam belum nih? Kalau belum makan malam, buruan makan malam dulu ya. Karena untuk sebagian orang, ada yang nutup jendela makan malamnya di pukul 7 malam, ada yang nutupnya di pukul 8 malam, ada yang di pukul 9 malam. Aku sih sebenarnya nutupnya di jam 8 malam, Tengopre 2. Tapi yang namanya godaan-godaan dari cemilan malam itu juga sangat-sangat-sangat, Masya Allah. Jadi akhirnya kita ngunyah lagi ya. Dan kalaupun kamu juga adalah tim yang suka banget kegoda imannya semakin melarut, semakin malam, itu godaan iman buat ngunyah juga semakin tinggi. Pokoknya kamu harus kuat iman dulu sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk menutup jendela makan kamu di malam hari, Tengopre 2. Dan selamat malam buat Tengopre 2 yang lagi dengerin kita dari FM 9.7. Aku mau ngasih tahu kamu kalau malam ini nantinya kita ke Pro 2 Jakarta itu kan di jam 9 malam nih ceritanya nih Tengopre 2. Aku mau update dulu, nanti kalian bakal ditemenin sama siapa malam ini, ada obrolannya siapa malam ini. Oke, malam ini bakal ada Edit Tengopre 2. Edit bakal ngobrol sama Adiu featuring Tiara Evendi. Wih, ini ada obrolan yang seru banget pastinya, dari pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 waktu Indonesia Timur di Musik Live Chat Tengopre 2. Ini disiarkan berjaringan dari Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan kamu juga bisa berinteraksi bersama dengan Adiu dan juga Tiara Effendi, plus ada Editnya juga. Nanti bisa interaksinya di nomor WhatsApp Pro 2 Jakarta di 0811 800 105, Tengopre 2 ya. Itu dia untuk sekilas informasi buat kamu. Selamat malam buat semuanya. Lagu bagus di Pro 2 Ternate masih bakal ada dong.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: aja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin

0: Radue di pukul 9 malam gini kita bakal ada di Musik Live Chat. Dan seperti yang sudah aku publish tadi, kalau untuk malam ini kita punya Adu dan juga Tiara Effendi yang akan ngobrol sama Edit selama 1 jam dari jam 9 sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur. Adu featuring Tiara Andini yang suka banget sama lagu mereka berdua yang judulnya Aku dan Kamu. Nah, nanti bakal bisa kamu dengerin, mereka bisa nyanyi live juga dong, ya kan? Dan tunggu berdua, nanti bakal ada Edit, kamu juga bisa berinteraksi bersama dengan mereka bertiga, Edit yang menjadi hostnya malam ini, di 0811 800 105. Itu dia untuk interaksi dari nomor WhatsApp-nya Pro2 Jakarta, untuk Instagram dan TikTok-nya di @RRI Pro2FMJKT. Itu dia ID-nya, jangan lupa di follow tunggu berdua. Dan pastikan kalian bisa mengakses siaran dari Pro2 seluruh Indonesia, karena di jam 7 malam, jam 8 malam waktu tengah, jam 9 malam waktu timur, kalian semuanya bisa mendengarkan Musik Live Chat dari Pro2 seluruh Indonesia. Aku bakal pamit dulu 1 jam ini tengok Pro2, karena kita bakal langsung dengar suara dari Edit yang ngobrol langsung sama Adu featuring Tiara Effendi.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandaru, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin, hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini, seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nosi Music Live Chat teman Pro 2 kembali lagi bareng sama gue Elan De Krisandaru bareng Elan malam hari ini teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revene.
1: Gila,
0: gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
2: Alhamdulillah.
0: Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Sangat baik, karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Gantiannya gimana, Damang?
4: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Kak Tiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-duanya dari Bandung aslinya.
3: Bandung,
0: ya?
3: Asli Bandung.
0: Wede.
3: Asli Bandung nih.
0: Plat deh nih dua-duanya.
4: Jujur.
0: Plat deh. Tapi dua-duanya udah lama di Jakarta ya?
3: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
4: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW kesini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya?
3: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
3: Sangat
0: shock ya?
3: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
4: Beda
0: ya?
4: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
4: Kalau di Bandung kan ya gak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
3: Jalan terus kan.
4: Kalau
0: di Bandung?
4: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Yes. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih. Kameranya halo, hai. Warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya. Tapi BTW kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio?
3: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
3: asik. Jadi aku
0: jaga lagi, studio berarti
3: jaga
0: ya.
3: Jaga studio. Oh, gila. Enggak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
3: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul.
3: Asik. Harus produktif juga, lagi nyiapin next single, terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
3: Benar banget. Okay. Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih. Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih sekarang.
0: Luar biasa.
3: Kemandang belakang panggung.
0: Harus gitu ya.
3: Benar banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
3: Banget.
0: Pasti kan.
3: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
4: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
4: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
4: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
4: Jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja, kemudian nyanyi juga sama Kang Adiu, sama The Groove juga lagi menyiapkan materi-materi baru. Jadi lagi seru-serunya deh nih akhir tahun nih.
0: Emang biasanya orang tuh akhir tahun baru dar-dir-dur tuh biasanya.
4: Asli,
0: ya.
4: Asli kayak dari Januari kemana aja.
0: Iya. Yeah.
3: September ceria ya.
0: Iya. Yeah. Ini buat teman Pro 2 juga mungkin yang baru kerasa dar-dir-durnya sekarang nih. Sama ternyata kayak Kang Adiw sama Kak Tiara ya.
3: Banget.
0: Tapi kalau ngelihat sekarang nih anak-anak Gen Z lagi pada sibuk, biasanya event-event kan banyak di akhir tahun ya.
3: Iya, benar.
0: Kalau kalian masih ini gak? Masih yang kayak justru callingan lagi banyak banget nih di akhir tahun nih.
3: Iya banget sih.
0: Banget ya?
3: Banget. Banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang kira aku ini nih.
0: Oh,
3: sibuk banget juga.
0: Oke.
3: Kegiatannya.
4: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya, disambangi dengan pekerjaan juga ya. Jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu aja sih.
0: Yeah.
4: Bukan yang kayak jadi wah gitu, harus kesana. Enggak juga gitu.
0: Iya, iya.
4: Yes, dinikmati.
0: Tapi energinya banyak kepake berarti ya.
4: Betul.
0: Iya, iya, iya.
4: Berpikir.
0: Bener.
4: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti enggak kebayang ya?
4: Enggak.
0: Dulu enggak kebayang. Itu?
4: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padel, seru dong bisa main setiap hari ya kan, pas udah gitu tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
4: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah, Kang Adi udah diajak padel apa belum?
3: Belum nih.
0: Penasaran gak, Kang?
3: Sangat penasaran, tapi jauh pisan, euy.
0: Aduh.
3: Jauh pisan, aku di Bandung.
0: Oh.
3: Kan. Beliau ya, itu
0: bisa jangan. Lah, Kang, sekali-kali mah.
3: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama. Asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padahal tuh?
3: Banget gak sih?
4: Secara industrinya, iya. Secara chordnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi chordnya kosong-kosong. Kok curhat?
0: Jujur banget ya.
3: Kembali lagi ya, kata mas sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu? Kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
3: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
3: emang
0: piton gitu, Kang.
4: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
4: Mamalia.
3: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu,
0: iguana. Serius, Kang?
3: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
3: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
3: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
3: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7.
3: Sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
3: Ada bavivis.
0: Oh. Oke.
3: Okay. Burung hantu.
0: Burung
3: asal
0: hantu.
3: Sumatera.
0: Oke. Okay.
3: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh, Kak?
3: Oh, enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ngeras gitu ya. Oke.
3: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burung hantu ya.
3: Burhan.
0: Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
4: Gak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel, lagi padel. Ini ya, padel. Lagi ngulik recap sales ya?
4: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar kibora, belajar.
0: Itu, lagi belajar banyak ngitung ya?
4: Banyak ngitung.
0: Oke, tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya?
4: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
3: Bener banget.
0: Oke, pertama-tama, kenapa ini siapa dulu deh, Kang, yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara, atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
3: Asik, aku cerita dikit ya.
0: Boleh, silakan Kang Adio.
3: Sebenarnya tuh lagu ini tuh dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa
0: persisnya.
3: Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
3: Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Kak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain. Tapi di 2025, 2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke.
3: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum. Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, buat sempurna. Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adio memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
3: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara dan di lagu ini sangat cocok, dan kita coba discuss lagi. Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
0: Langsung ya.
3: Itu karena memang cocok banget sih, lagunya nempel banget di Tiara. Nempel banget.
0: Langsung ya.
3: Langsung lagunya.
0: Enggak pakai lama, langsung approve ya.
3: Langsung gas.
0: Luar biasa. Luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya.
4: Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
0: Wis.
4: Karena aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisiin, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
0: Maksudnya
4: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya oke gitu. Jadi kayak, iya kenapa tidak gitu.
0: Oh, I see.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Betul, ini trip pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kak Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin ya, asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya,

0: mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
1: Oke, okay, oke.
0: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tak ingin terpisah
2: sampai
1: akhir nanti. Lagi lagu-lagu Butterfly era. Oh, lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan ya.
2: Butterfly era. Aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh, benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
1: Oke. Okay.
0: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu. Mm. Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
1: Wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
0: Betul.
1: Ah, itu
0: Diki Abah namanya.
1: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adio berarti untuk lagu ini.
0: Betul.
1: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adio atau Kang Tiara juga nih?
0: Ini 100% dari beliau.
1: Oke. Okay.
0: 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen. Aransemen, lirik dan notasi beliau yang punya.
1: Oke. Jadi sebelumnya dari Kang Dikinya udah ketemu sama Kang Adio?
0: Ya, karena beliau adalah produser aku.
1: Langsung.
0: Dan pemilik studio.
1: Oh.
0: Sejak aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
1: Wow, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong nyanyiin gitu.
0: Bener banget, beliau yang support.
1: Oh iya. Dan akhirnya, tadi yang sudah diceritain sama Kang Adio langsung menghubungi Kak Tiara.
0: Kak Tiara, bener.
1: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak, ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita, bukan aku.
1: Secara ceritanya
2: ya? Aku belum relate.
1: Oke, okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
1: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang. Okay. Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sama yang nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
1: Okay. Jadi
2: kayaknya seru deh gitu dibawainnya lagu ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
1: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama adalah vibe-nya. Vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
0: Aransemen, bener banget.
1: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adio bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
0: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
1: Oke, okay. Kenapa gitu Kang?
0: Aku coba pengen lebih fresh aja.
1: Oke. Okay.
0: Pengen lebih beda aja.
1: Okay.
0: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan Butterfly Era ya.
1: Beh, itu.
0: Jadi berbunga-bunga nih.
1: Berbunga-bunga. Ya.
0: Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang.
1: Okay.
0: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Topan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga, yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya, kita jadiin gas langsung.
1: Langsung.
0: Pengen yang beda aja sih.
1: Oke.
0: Ngebeat gitu.
1: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy. Gitu ya.
0: Nice, bener banget.
1: Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
0: Nah, banget.
1: Tapi kalau dari Kak Tiara ada kesulitan nggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
1: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
1: Oke.
2: Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Dari awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo, segala macam tuh lumayan kayak, aduh gak bisa, susah agak lumayan. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak okay, let's go di Jakarta, kita gas.
1: Cuman,
2: pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam ya, itu yang jadi lumayan challenge tuh.
1: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
1: Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bareng gitu ya.
2: Aku dikirim materinya itu jadi, udah aku tinggal rekaman.
1: Oh gitu. Direknya gimana tuh?
0: Kita bikin
2: kayak rekamannya bareng.
1: Oh, rekamannya bareng.
0: Kita di Bandung. Rekamannya di Bandung di DP Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
1: Oke, okay, bikin Tiara, guide.
0: Tiara, gas ya. Oke, okay, ayo kita fokus katanya.
1: Oke. Okay.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
0: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
1: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
0: Cepet banget.
1: Sejam 2 jam gak, selesai tuh.
2: Satu sesi kan satu sesi
1: iya, iya.
2: Jam lah ini ya selesai 2
0: jaman sih. 2 jaman.
2: Setengah sesi lah ya.
1: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti ya.
0: Enggak banget.
1: Nice. Oke. Dari segi musik Kang Adiw yang banyak ngisi berarti ya.
0: Banyak misi ya betul, dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
1: Oke. Jadi teman berdua kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
0: Iya, Roro Jonggrang ini.
1: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
0: Udah dirilis.
1: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
0: 20.
1: 2 Agustus bener ya?
0: Betul.
1: 20 Agustus teman berdua.
2: Sebulan happy one month anniversary.
1: Two month anniversary. Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
0: Bener banget.
1: Waduh.
0: Baru 1 minggu loh Kak.
1: 1 minggu ya, langsung.
0: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
1: Gokil.
0: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
1: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung pakai lagu itu di sosial media.
0: Bener banget ya.
2: Aku aja kaget. Jadi
0: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
1: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh, itu aku.
1: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak gitu. Tapi menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal banget ya.
2: Oh berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
1: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini view-nya akan naik.
1: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman berdua kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adil sama Kak Tiara nih dengan Aku dan kamu. Oke, enjoy this one teman berdua. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Okay. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adi sama Kak Tiara nggak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off-air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
1: Serius, bener kan? Kita off-air dulu.
0: Okay.
1: Kita off-air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Okay.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Okay.
1: Single tuh yang solo, yang agak mellow. Dan ternyata, aku dan kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
1: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata kamu benar sesuai prediksi.
1: Sangat ya? Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Yes,
1: alhamdulillah
0: yes.
1: Sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya lebih ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku nggak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan. Itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Juga ya jadinya. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Katira nggak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Terus tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, ini dari mana sih orang-orang ini gitu, kok bisa sih gitu.
0: Iya. Tahu-tahu, wow, banyak banget iya, gitu ya.
2: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works-nya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
2: baik banget.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adi dengerin tuh ke siapa nih, Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, ya hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diu, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Salah satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya?
1: Bener banget. Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang nggak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal
0: tidak,
2: aku kayak, oh ya seru udah.
0: Oke. Gitu. Cuma
2: seru, let's go seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas udah jadi?
2: Wah, apa nih?
0: Ini kocak jadinya kalau sama Kak Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari
1: silahkan.
0: Dari teman Pro 2 dan juga Adi Luisius.
1: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
1: Okay.
0: Adi for U katanya hi gitu. Terus
1: hi juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi dan juga kalau Kak Adi ada niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV
1: okay.
0: gitu.
1: Oke. Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
1: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada. Kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah, itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih. Dari Aca, katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh, agak panjang dikit. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notis salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya All Nick. Oliver Nicole.
0: Nah,
1: waktu itu Kak, sama Fat Nick juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu, katanya. Itu sampai situ kita rembukan sama tim. Ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya. Mungkin di next single aja enggak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku dinotis juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku dinotis juga, katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan. Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
1: Bener, nggak mau ngejanjiin.
0: Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih, tetap diusahakan ya sama Kang Adi ya.
1: Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Siapa tuh jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi.
0: Okay. Tapi banyak banget nih komennya facan
1: yang bawah serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang sekarang. Nih Kang, ada dari Lara. Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adi dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana?
2: Deep sekali.
0: Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Gimana ya? Mungkin kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini. Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau udah puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak gitu ya.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari, aku mulai nyanyi dari 2010. Ngeluarin single pertama 2019. Terus 2022 bergabung, ya jalan bareng sama The Groove. Akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove. Tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu. Dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada covidnya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
2: belum
0: adalah
2: lah, belum.
0: Proses kita masih, menuju puncak.
2: Betul, benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: insyaallah
2: mudah-mudahan proses. Kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah. Cuman percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada hari sebelumnya.
0: Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu. Jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
2: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adil,
1: aku percis banget sama Tiara ya. Yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
1: banget.
0: Berliku,
1: sangat berdarah-berdarah ya, Hadgar ya, berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti ya, hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu. Sakitnya seperti apa kan ya jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi.
0: Menuju puncak gemilang cahaya ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya itu, mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak
2: pasti
0: banget
2: ada
0: ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu. Jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh, pelajaran boleh tuh.
1: Oh, pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain. Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Kalau pelajaran yang bekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja gitu.
0: Oke, keren banget. Easy going banget ya kayak Kak Tiara ya.
2: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan pasrah ya. Ikhlas.
0: Iya, berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu. Oke, teman berdua jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Baby Mon. Hashtag

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin ini?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin yang hatinya sedang gelisah, menjadi lebih happy. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin.
1: Maju terus musik Indonesia.
0: Luar biasa. Dan
1: satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, siapapun itu, fanbase manapun, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Fatnik, Moonik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada kan? MV belum visualizer? Lirik
1: video.
0: Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adi. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru pamit. And please welcome Adi featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Ayo kita ngobrol dua di Jaga Malam untuk hari ini. Ada Tri Ismail yang akan jadi teman kamu untuk sharing time. Kalian boleh sharing hal-hal yang menyenangkan aja kali ya. Di Senin malam ini aku pengen banget jadi teman kamu, Tuan Pradua, untuk bisa mendengar cerita Senin kamu. Apakah menyenangkan atau sebaliknya, atau mungkin Seninnya jadi flat aja. Tapi aku berharap banget nih teman-teman Praduaku ini semuanya pada punya cerita Senin yang membahagiakan, yang menyenangkan, teman Pradua. Dan kamu boleh banget nih di WhatsApp di 081373125896. Gak hanya soal request lagu aja, tapi kalian boleh sedikit menceritakan dulu, teman Pradua ya. Rulesnya adalah kalian menceritakan dulu Senin kalian seseru apa ya, atau seperti apa cerita Senin kalian, dan bisa kalian ikutan gabung sama kita untuk bisa diputerin lagu-lagu bagus di malam ini, Tuan Pradua, sampai jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan Tuan Pradua, untuk kamu yang lagi nonton radio malam-malam juga terima kasih banget nih buat teman-teman semuanya yang udah pada mampir. Kita absen deh, kita absen dulu nih yang udah mampir di live TikToknya Pradua. Ada Kak Iqbal Muhammad, ada Alip Kurniawan, Iqbal Saputra, ada Alip Kurniawan. Ada siapa lagi nih? Ada siapa nih? Ada Karius. Terus juga ada Andika. Andika tadi kita nambahin Mahesa, tapi jadi kayak ini ya, namanya si Andika Kangen Band ya, Andika Mahesa. Oke, ada siapa lagi nih? Buat teman-teman yang nanti bisa ceritain Seninnya ke kita, boleh banget, nanti bisa mampir aja. Terus juga ini ada Kariz. Kak, boleh gak kalau kita flashback dengan mantan yang udah lama gak bareng? Malam ini kita lagi ngebahas, nggak spesifik pembahasannya apa, tapi kita lagi pengen banget denger cerita dari teman Pradua, cerita Seninnya semenyenangkan apa, atau mungkin sedar-dar-dor apa Seninnya, boleh dong cerita ke kita di sini. Tapi kalau misalnya kamu lagi menetralisir perasaan kamu karena Senin papasan sama mantan, waduh, itu dar-dar-dor banget sih kalau Senin ketemu mantan tapi dianya cuek, kayak kamu jadi orang asing di depan matanya dia.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Dan Ombre 2, ternyata hari Senin ini banyak banget nih yang sedang dengan kondisi yang apa, yang gak baik-baik aja. Ternyata ada yang lagi babak belur banget sama tugas, tugas kampus. Ada yang Seninnya diawali dengan puasa sunnah ya. Terima kasih untuk informasi-informasinya. Karena memang pada akhirnya apa ya, setiap dari kita tuh punya punya cerita gitu, Tompra 2, punya cerita dari kehidupan keseharian kita, entah itu yang menyenangkan. Karena setelah work from home di hari Jumat, itu biasanya tuh pasti bakal ketunda kan, semua pengurusan administrasi yang semestinya bisa diselesaikan di hari Jumat, karena penerapan WFH, teman-teman harus nunggu lagi nih di Senin. Jadi ya pastinya akan lebih menumpuk di Senin ini, Tompra 2, ya kan. Kalaupun beberapa teman-teman ada yang ngerasa bahwa waduh, ini untuk yang work from home tapi di sektor yang langsung berhubungan dengan publik gitu ya, itu jadi mungkin tidak begitu maksimal, karena ya lagi-lagi yang merasakan pelayanan itu juga dari masyarakatnya langsung ya. Akhirnya apa? Akhirnya ada yang gini, teman-teman berdua, yang harus benar-benar nunggu sampai hari Senin gitu untuk menyelesaikan semua pengurusannya, administrasinya. Jadi hari Seninnya pun dar-der-dor banget, teman-teman berdua, antriannya makin panjang, kemudian juga mungkin lebih lama untuk dia harus ada di posisi untuk mengantri gitu kan. Serba-serbi di hari Senin tuh itu benar-benar banyak banget, Tompra 2. Ya tergantung gimana kamu ngemasnya kayak gimana ya. Kalaupun kamu mengemasnya dengan berisikan keluhan, ya pasti gak bakal ada ujungnya juga gitu. Karena pada akhirnya kita harus bisa menikmati ya kan, Tompra 2. Menikmati apa tuh? Menikmati alur dari cerita keseharian kita, Tompra 2. Aku bahkan hari ini juga ngantri ya. Tadi ngantri di tempat pencucian kendaraan, nyuci-nyuci kendaraan, ngantri juga di mana tadi ya? Adalah ngantri-ngantri, tapi ya ngantrinya nyambi ini minum kopi favorit, jadi kayak udah teralihkan fokusnya gitu, udah gak ngedumel soal banyaknya antrian, tapi bagaimana menikmati sekap kopiku itu gitu pagi-pagi ya. Ini aku punya rekomendasi lagu, Tompra 2, buat kamu denger. Ini lagu yang juga lagi sering banget didengar sama teman-teman dari Sheila on 7. Nah, teman-teman Sheila on 7 ini, Tompra 2, mereka lagi sering banget denger lagu dari Hunian yang kolaborasi sama Adam Subarkah, judulnya Berlayar. Kalau kamu suka, nanti bisa kamu masukin ke playlist kamu juga, Tompra 2, rekomendasi playlist yang lagi sering didengar sama teman-teman dari Sheila on 7.

hidup menua bersama. Walaupun pada akhirnya nggak sampai bersama untuk menua, setidaknya mungkin kata Bernadia benar ya, mengenangkan, menyenangkan, mengenalmu gitu ya. Aku tiba-tiba kayak pengen spesialin lagu ini buat Kak Belvania Putri yang mampir ke live TikToknya Pro 2, karena ternyata link live TikToknya Pro 2 tuh di-share sama mantannya, walaupun mereka tuh mengakhiri hubungan dengan kesan yang tidak begitu baik. Tapi aku yakin banget, jauh di relung hatinya Kak Belvania ini, dia tuh pasti ada ungkapan rasa bahwa menyenangkan untuk bisa mengenal kamu gitu ya. Oh, Kak Purnama, sayangnya kita udah masukin ke playlistnya Pro 2 untuk lagunya Bernadia nih. Ini satu album juga nih, di album yang sama yang dirilis di bulan Juni kemarin. Ini kalau Kak Purnama ini request lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Kali ini kita mau memperkenalkan lagu yang ada di album yang sama dari Bernadia, Menyenangkan Mengenalmu. Kita spesialin buat kalian.

Kalau dari beberapa orang yang dengar lagu ini tuh vibes-nya berasa tahun 2000-an yang ngetrennya band-band Indonesia gitu. Salah satunya ya band Ungu ini, nomor 2 gitu. Utara Selatan, kalaupun akhirnya kamunya ke Selatan, dianya ke Utara, udah gak usah dipaksain. Kalau emang gak bisa bersama dalam rute keberangkatan yang sama, saudara-saudara. Ya udah, pakai theme song dari Bernadi aja, menyenangkan mengenalmu, ya. Dan kalau dari tadi Kak Iqbal, itu dia katanya ya udah tahu kiblatnya berbeda. Kalau kiblatnya berbeda pas banget nih sama lagu dari kolaborasi Enau sama Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, masih aja didoain untuk bisa bersama gitu ya. Lawan kamu tuh bukan hanya soal cinta aja, tapi soal keimanan seseorang gitu. Ada Kak Asrul juga. Bisa apa nih? Bisa ngambil jalan tengahnya atau gimana nih? Ya udah, kita puterin dulu nomor 2 lagunya Enau dan Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Ini menambah daftar playlist dari Cinta Beda Agama. Eke apa? Udah, gak ada kata lain deh. Cinta beda keimanan, beda agama, suatu perbedaan mengenai penyembahan kepada Tuhan. Klop banget kalau udah ada vokal dari Enau sama Momo.

Di Anteng Ngobrol 2 udah dari pukul 22 malam tadi sampai dengan sekarang hampir pukul 23 malam udah aku temenin kalian di sharing time di edisi hari ini, edisi 14. Tapi sumpah dari tadi aku tuh mikirnya ini tuh tanggal 15. Aku dari tadi mikirnya ini tanggal 15 dan besok tuh 16 gitu. Sampai akhirnya prepare banget buat acara 16, gak taunya besok baru 15. Ini kayak udah faktor U banget ya. Udah faktor U sih, ini fix faktor U banget ya. Aduh, besok baru 15. Aku dari tadi mikirnya hari ini tuh 15, besok 16. Aduh, kayaknya udah harus banyak minum air deh ya. Dan teman Pro 2, terima kasih nih buat yang udah pada gabung sama kita di live TikToknya Pro 2. Udah ngasih interaksinya, terima kasih banget. Dan aku udah harus pamit dari ruang dengar kamu ya. Buat Ki juga selamat malam. Ki-nya baru gabung nih. Gak apa-apa deh, nanti kita temenin pakai playlist bagus buat kalian di malam ini dari jam 11 sampai jam 12. Kita punya banyak lagu bagus yang akan terputar buat kalian dengarkan di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu ya. Dan ini kita mau ngasih lagu yang mana nih buat si Minri? Minrinya bingung sendiri, lagu terakhir yang mana gitu. Tolong pilihin dulu. Tolong dipilihin lagunya yang mana gitu. Saking banyaknya playlist kita untuk malam ini buat didengerin sama teman-teman Pro 2. Kita kasih lagu dari Batas Senja aja kali ya. Batas Senja, semoga lagu ini jadi kenyataan. Amin banget, karena lirik per liriknya dari bait per bait lagu ini tuh kalau kalian dengar dengan seksama pasti kalian juga mengaminkan, semoga gitu ya, semoga lagu ini benar-benar kejadian entah kapan, besok, lusa, tahun depan, bulan depan, 6 bulan lagi, 3 bulan lagi, pokoknya sweet banget deh untuk lirik dari lagunya Batas Senja ini. Aku pamit, terima kasih, sampai jumpa Tong Pro 2. Setelah ini bakal ada banyak lagu bagus yang terputar buat kalian untuk Just More Music Pro 2 edisi 14 September 2026.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bank Bukti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: tangkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahat di kening.

0: tetap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Produa, dengan terdengarnya lantunan 900 siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Produa RRI Ternate edisi 14 September 2026. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 15 September tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perdua, kembali lagi memudar untuk edisi Selasa 15 September 2026 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id di pukul 5 bersama saya Idan Apka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik teman berdua, ya kita di jam 5 pagi hari ini Dara akan nemenin kamu sampai di jam 12 ya, atau di jam 10-11 lah ya teman berdua. Dan nanti di jam 5.30 bakalan ada Hasanah Pagi seperti biasa, dilanjutkan di pukul 6 sampai di jam 10 pada selamat pagi teman berdua. Terus ada berdua hitlist juga, kalau misalkan kamu mau request-request lagu juga boleh-boleh banget teman berdua ya. Jadi setelan aja terus di era berdua ternate teman terbaik kamu.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14, hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu, Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
teman pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
1: Mas, kamu hamil ya?
2: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
1: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
2: Walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
1: Oh, berarti Mas lansia ya?
2: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
1: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
2: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
1: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
2: Walah, astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

bagi teman Pro 2. Sebelum kamu tujuh FM ada Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Udah bangun belum ya? Bangun dulu pelan-pelan ya. Buat mungkin yang lagi siap-siap kerja, siap-siap kuliah, siap-siap atau mungkin sambil rebahan dengerin aku siaran dari tempat tidur ya. Jangan langsung buka HP ya. Terus lihat chat, buka Instagram, buka TikTok. Atau mungkin nah ini satu jam baru sadar ya. Lah kok aku belum mandi gitu. Karena biasa gitu ya. Keasikan ya, kayak masih ngantuk tuh apa ya, bawahnya tuh pengen terbahan, terus ngantuk, terus gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pagi ini juga kita bakal mulai dengan satu hal yang sederhana, itu gerakin badan ya. Coba gerakin badan kamu ya, gak harus langsung olahraga berat. Mungkin kamu bisa jalan-jalan bentar, stretching, naik turun tangga, atau sekedar berdiri dari tempat tidur ya. Itu juga jadi bisa jadi awal gitu ya. Apalagi beberapa hari lalu mungkin kita baru saja memperingati Hari Olahraga Nasional juga, dan sekarang olahraga ini makin diarahkan bukan sekedar kewajiban tapi bagian dari gaya hidup ya. Ini salah satu tren yang paling banyak dibicarakan ya, yaitu micro workout ya, olahraga yang singkat tapi harus tetap dilakukan secara rutin nih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 mungkin banyak yang selalu bilang, gue gak punya waktu buat olahraga, aku tuh gak punya waktu. Kayak kita tak punya waktu kak. Nah itu gak boleh teman Pro 2 ya. Mungkin ini masalahnya bukan gak punya waktu, tapi kadang ini kita ngerasa ya, kalau olahraga ini harus selalu 1 jam, padahal 5-10 menit itu juga bisa jadi awal ya teman Pro 2 ya. Ya itu ya teman Pro 2, nanti dia bakal balik lagi buat temenin kamu. Kita sambil ngobrol-ngobrol seru juga, ngobrol santai, jadi stay tune aja terus. Pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: dari suara perjuangan lahir sebuah pengabdian. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kabar, mengawal persatuan dan menjadi suara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini dengan semangat baru, RRI hadir membawa tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari terus jaga frekuensi perjuangan, terus nyalakan semangat kebangsaan, terus suarakan Indonesia. Saya Handi Susila, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dirgahayu RRI ke-81. Jayalah RRI, jayalah Indonesia.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Alright teman Pradua, ya masih balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Gimana kabar kamu? Nah, jadi teman Pradua, kalau misalkan ngomongin soal olahraga Indonesia, ini satu event besar yang udah sebentar lagi dimulai ya. Mungkin ini udah banyak yang dibahas juga, tapi aku pengen ngebahas lagi juga teman Pradua. Yap, itu ada Asian Games 2026. Dan Indonesia ini akan mengirim 432 atlet untuk bergabung atau bertanding ya di 35 cabang olahraga. Dan hari ini di 15 September ada juga cabang dari soft tennis. 7 atlet soft tennis Indonesia akan dijadwalkan berangkat ke Jepang dengan membawa misi prestasi sekaligus menjaga nama baik Indonesia. Ini menarik karena biasanya tuh kalau kita ngomongin Asian Games, yang langsung muncul di kepala mungkin badminton, sepak bola, terus juga atletik ataupun renang ya teman Pradua. Dan padahal tuh banyak banget cabang olahraga yang sebenarnya punya atlet Indonesia yang keren gitu. Dan buat anak muda menurut aku ini menarik juga, karena kalau kita mulai terlihat olahraga bukan cuman dari apa ya hasil medalinya ya, tapi juga prosesnya. Karena kita yang cuman melihat pertandingan mungkin mikir kayak, wah enak banget ya jadi atlet gitu. Padahal di belakangnya ada latihan setiap hari, diet, cedera, tekanan pertandingan, jauh dari keluarga. Bahkan harus tetap latihan ketika orang lain sedang liburan ya. Jadi ketika mereka akhirnya berdiri di podium, itu bukan cuman soal medali nih teman Pradua, itu soal proses yang panjang ya. Nah teman Pradua, kalau misalkan kamu nih bisa mencoba satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games, kamu mau coba apa? Apakah badminton, basket, renang, atau olahraga yang belum pernah kamu coba sama sekali? Nah, coba kamu kirim jawaban kamu langsung aja ke WhatsApp 813-7312-5896 ya. Siapa tahu dari sekedar coba-coba malah jadi atlet beneran teman-teman berdua ya.

81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. 81 tahun adalah perjalanan panjang dalam mengabdi, menyuarakan informasi, menghadirkan edukasi, serta menemani masyarakat Indonesia. Dari generasi ke generasi, RRI terus hadir. Menjangkau berbagai penjuru negeri, menjadi ruang bagi suara masyarakat, dan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di tengah perkembangan zaman dan pesatnya teknologi digital, RRI terus bertransformasi. Bukan hanya hadir melalui frekuensi radio, tetapi juga hadir di ruang digital, mendekatkan informasi kepada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Dari pusat hingga ke daerah, termasuk dari Bumi Kieraha, Maluku Utara. RRI Ternate terus menyapa, menginspirasi, dan melayani masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara Indonesia, teruslah hadir untuk negeri, teruslah menjadi sahabat pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81.

0: Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman

0: Alright, ya sudah ada Lail Manino yang udah nemenin kamu di menit ke-34 lepas dari jam 6, teman-teman Broadway. Dan juga di sini masih nemenin kamu. Gimana? Masih ngantuk ya? Kalau belum, kalau masih ngantuk, cuci muka, olahraga dikit lah teman perdua. Nah, ada satu hal yang bikin olahraga ini jadi lebih menyenangkan, teman perdua. Coba deh bandingkan ya. Misalkan kamu jogging sendirian ya, dengan jogging bareng teman, workout sendiri dengan workout sambil punya teman yang sama-sama saling menyemangati gitu. Kadang yang bikin kita malas olahraga tuh bukan karena gak suka olahraga, tapi karena membosankan. Makanya sekarang nih juga olahraga ini juga berkembang menjadi aktivitas komunitas. Ada komunitas lari, cycling, badminton, futsal, sampai olahraga-olahraga yang mungkin sebelumnya itu nggak pernah kita pikirkan. Dan ini tuh sebenarnya bagus banget, teman perdua. Karena olahraga akhirnya bukan cuman tentang kesehatan fisik, tapi juga jadi ruang sosial. Kita bisa kenal orang baru, punya apa ya, circle baru, bahkan mungkin ketemu jodoh ya. Jadi yang terakhir yang dijadikan target utama ya teman perdua. Tapi serius teman perdua, pernah nggak kamu nih mulai olahraga gara-gara diajak teman, atau justru berhenti olahraga gara-gara teman kalian berhenti? Waduh, ini kayaknya sering banget kayak gini teman perdua. Kamu boleh juga sharing-sharing ini di WhatsApp perdua di 081373125896, atau mungkin kayak misalkan upload aktivitas olahraga kamu terus tag RR perdua, nanti kita pilih cerita yang paling menarik ya, kita bakal repost.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Perdua.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: wanna come in?
1: Hey, you wanna come in? Gitu ya, dari Stray Kid yang udah nemenin kamu, teman Predua ya. Dan mungkin buat teman Predua yang suka balap motor ya, masih ada nih banyak keseruan motor GP 2026. Dan musim ini tuh dengan menyisakan 8 seri, termasuk salah satunya MotoGP Mandalika. Dan buat penggemar MotoGP Indonesia, belum selesai lagi ya, masih banyak drama. Masih ada peluang perebutan posisi juga. Dan tentu aja ya, kita nih punya satu seri yang dekat dengan Indonesia, itu Mandalika. Menariknya sekarang olahraga juga semakin terhubung dengan lifestyle. Orang datang bukan cuma untuk melihat pertandingan, tapi juga jalan-jalan, bikin konten, cari kuliner, bikin vlog, foto-foto, menikmati suasana. Jadi final olahraga ini bisa jadi pengalaman ya, bukan cuma pertandingan. Nah, kalau misalkan kamu dikasih tiket gratis MotoGP Mandalika, pertanyaan penting, mau fokus nonton balapan atau malah sibuk bikin konten? Jujur aja, kalau kamu lebih pilih nonton langsung atau bikin konten, langsung aja kirim jawabannya ya teman Predua ya. Selain Dara akan balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Selesai terjadi terus di area Predua ternate, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Sarangnya Oh, 처음 들은 척하는 것 봐.
5: 하지 마.
4: 저리로 가.
6: 아직 benar nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website, cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu enggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal. Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
7: Wah, jujur aku baru tahu ini.
6: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
4: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
6: Ya, masih aja cari yang gratisan.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu Tumblr kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau Tumblr apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.
3: Di 97 FM Radio Pradua, ternyata teman terbaik kamu udah di jam 7 ya. Selamat pagi teman Pradua, jangan lupa buat bangun pagi ya, kita seru-seruan bareng karena di hari ini juga ada final Bintang Radio 2026 di RRI Ternate ya, untuk Satker RRI Ternate. Jadi buat kamu mungkin yang mau ikut nonton finalnya juga boleh datang ke auditorium RRI ya, datang untuk mendukung peserta favorit kamu ya, bawa semua orang biar pesertanya tuh semangat ya teman Pradua, kayak didukung gitu. Dan di jam 7 ini juga aku bakal ngasih informasi juga buat kamu, jadi stay tune aja terus. Pasti coba di RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Dan tetap di sepada, selamat pagi teman Pradua.

Jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oi, teman Pre2. Iya, yes, masih bareng di sepada selamat pagi teman Pre2. Nah, ada salah satu istilah yang cukup menarik, yes. Jadi yang menarik dibahas ya di dunia olahraga yaitu adalah sport wellness. Nah, jadi bukan cuman soal, jadi olahraga ini tuh bukan cuman soal menjadi atlet atau mengejar prestasi. Tapi juga tentang bagaimana aktivitas fisik ini jadi bagian dari gaya hidup sehat ya teman Pre2. Nah, ini nih ada di Kota Bandung nih sedang membuka peluang investasi di bidang sport science dan sport wellness. Artinya dunia olahraga ini itu semakin luas teman Pre2. Ada teknologi, ada ilmu kesehatan, ada nutrisi, recovery, fitness, ada komunitas, bahkan bisnis. Dan ini tuh bisa jadi peluang buat anak muda ya, atau mungkin buat teman Pre2 yang lagi dengerin juga di pagi hari ini. Karena kalau kita ngomongin olahraga, jangan cuma pikir harus jadi atlet, enggak ya. Jadi teman Pre2 tuh bisa masuk nih dari banyak bidang. Bisa jadi konten kreator olahraga, bisa jadi fotografer olahraga, jadi pelatih, event organizer, pengelola komunitas, nutritionis, ya, atau bahkan bangun bisnis yang berhubungan dengan olahraga gitu teman Pre2. Nah, kalau misalkan kamu punya kesempatan buka bisnis yang berhubungan dengan olahraga, kamu mau bisnis apa teman Pre2? Apakah studio gym, running club, toko sepatu, minuman sehat, atau aplikasi olahraga teman Pre2? Nah, itu dia, coba dong ya kamu langsung aja jawab-jawab ya, atau mau apa ya, sapa-sapa juga boleh, kirim-kirim salam juga boleh di pagi hari ini. Ya, supaya yang baru bangun atau mungkin yang lagi di jalan, lagi dengerin Idar, selamat pagi semuanya. Semoga selamat sampai di tujuan. Yang mungkin lagi, yang mungkin

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Baik, udah di jam 7.30 teman Pradua ya. Ini waktunya kita buat
1: Trivia Request.
0: Trivia Request, 3 lagu yang udah aku siapin di pagi hari ini buat kamu voting teman Pradua. Lagu pertama nih ada lagu dari Fintonic dengan Di Garis Senja.

Oh, lagu baru dari Vintonic ya. Ini lucu banget ya, kalau misal bukan lucu sih, lebih ke fresh banget dengerin ya. Apalagi kalau jalan-jalan di sore hari ya, kamu bisa nih kayak dengerin lagu ini, makin enak aja teman kedua ya. Next ada lagu dari Lala Huta dengan Hebat.

enak juga ya. Ini lagu dari Lala Huta. Ini juga recycle lagu lama juga nih ya, dari Lala Huta buat kamu teman-teman berdua. Next ada lagu dari Fajar Nur dengan Satu-satunya.

Itu dia teman berdua ya, tiga lagu yang bisa kamu voting nanti di jam 7.30 ini. Setelah ini langsung aja cek di instastory kami di RRI Perduan Ternate, duanya pakai angka. Aku udah taruh juga ya, kamu bisa voting di mana aja. Lagu-lagunya so fresh ya. Dari langsung aja nanti jam 9.30 bakal aku puterin. So special buat kamu adalah di Gagasto Battle Love.

Anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

0: alternatif dengan terbaik kau. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desindra Didi Kurniawan, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate BMKG, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu sukses, jaya di udara, informasinya selalu ditunggu oleh masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, dan RRI semoga selalu tetap di hati masyarakat Maluku Utara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Tambing Masauli, Kepala Bapilit Belanda Kota Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, terus menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius? Banyak itu?
1: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

107 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, udah di jam 8. Yes, kita di jam 8 ini punya, aku punya satu pertanyaan ya di ngopi atau ngobrol pagi hari ini. Diam-diam nih pernah muncul di kepala kamu enggak? Pernah enggak scroll TikTok atau Instagram terus lihat teman kamu ya ada yang baru sudah kerja punya bisnis atau traveling teman Pro 2? Kayak ya. Sementara kok aku gitu-gitu aja ya. Aku kapan ya? Nah, tema ngopi hari ini aku semua orang terlihat maju sementara aku gitu-gitu aja. Padahal satu hal yang harus kita ingat, kita melihat hidup orang lain itu melalui highlight ya. Sedangkan hidup kita sendiri, kita lihatnya full version. Kita tahu semua masalah kita tahu semua kegagalan kita tahu semua hari ketika kita gak produktif. Sementara ketika melihat orang lain yang muncul hanya hasil akhirnya aja teman Pro2. Jadi wajar kalau akhirnya kita merasa tertinggal. Nah teman Pro2 ya. Jadi pernah nggak kamu merasa tertinggal hanya karena melihat pencapaian orang lain? Boleh kamu WhatsApp aja ya di 081-333-125-896. Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol juga ya, kita bahas juga nih teman Pro2 sambil muterin lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu. So stay tune aja terus di RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

warahmatullahi wabarakatuh. Sembrojo. Saya Okta Jantur Geriawan, Branch Manager Taspen Ternate, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, semoga RRI terus konsisten menjadi media pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, serta menyuarakan aspirasi rakyat demi kemajuan Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.

Caca dari Bruno Mars yang udah nemenin kamu di menit ke-22 lepas dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut di ngopi yang ngobrol pagi. Ya, coba jujur. Siapa di sini kalau misalkan lihat orang lain berhasil bukannya ikut senang malah langsung mikir, kenapa gue belum ya? Kenapa aku belum sih? Kayak kok aku di sini-sini aja sih. Nah, bukan berarti kita iri ya. Kadang memang manusiawi karena kita melihat pencapaian orang lain sebagai standar untuk menilai diri sendiri, teman Pro2. Masalahnya ya, timeline setiap orang ini beda-beda, waktunya tuh beda-beda, teman Pro2. Ada orang yang sukses di umur 20, ada yang baru menemukan jalannya di umur 25 ya. Ada yang umur 30, ada bahkan setelah 40. Dan tidak ada yang satu angka yang menentukan kapan seseorang harus berhasil. Teman Pro2, jangan sampai nih kita memaksakan ya hidup kita mengikuti timeline orang lain, karena biasa aja yang kita anggap sudah jauh ya, orang yang sudah anggap kita jauh sebenarnya sudah menghadapi masalah yang tidak kita ketahui gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih masalah yang dihadapin apa gitu. Kita cuman ngelihat orang ini tuh jauh banget dari kita gitu, kayak udah tinggi di atas banget gitu loh. Nah, jadi mulai hari ini coba ganti pertanyaannya, kayak bukan kenapa aku belum seperti dia, tapi apa satu hal kecil yang bisa aku lakuin hari ini biar aku tuh lebih baik dari yang kemarin. Nah, kayak gitu ya. Itu jauh lebih sehat pola pikirnya, mindsetnya, teman Pro2. Nah, kalau misalkan teman Pro2 harus milih ya, lebih pilih sukses cepat tapi stres atau sukses lambat tapi hidup lebih tenang, teman Pro2. Nah, itu ya. Kalau bisa jawab aja nih, teman Pro2. Nah, terus kita lanjut lagi nih ya ke pembahasan berikutnya ya. Sekarang kita bikin permainan kecil, teman Pro2. Namanya, kamu lagi di fase apa? Fase apa? Ada empat pilihan. Yang pertama, lagi ngejar mimpi. Kedua, lagi nyari arah, cari arah. Ketiga, lagi capek dan butuh istirahat. Keempat, lagi santai karena hidup gak harus buru-buru. Pilih satu. Dan gak ada jawaban yang salah ya, teman Pro2. Kamu harus pilih satu aja. Kalau misalnya kamu pilih A, semangat. Kalau kamu pilih B, gak apa-apa, nyari arah juga bagian dari perjalanan. Kalau C, ya udah, mungkin tubuh dan pikiran memang sedang minta untuk beristirahat. Nah, kalau D, ini orang paling santai di pagi hari ini. Jadi bisa nih, kamu A, B, atau C pilih ya ke WhatsApp 0803-7312-5896. Nanti kita baca beberapa jawaban kamu. Dan satu hal lagi, teman Pro2, jangan pernah ngerasa gagal karena hanya

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Yes, masih balik lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Gimana teman berdua? Kamu udah makan belum? Udah sarapan belum? Yang belum sarapan jangan lupa sarapan. Yang belum mandi jangan lupa mandi. Yang belum apa lagi ya? Pokoknya itulah teman berdua ya. Dan juga nih ya di pagi hari ini juga ya kita mau nyari info-info dulu ya di pagi hari ini. Ini juga ada dari Tim Cook. Jadi Tim Cook ini bukan Tim Cook Apple ya. Jadi Samsung ini guide Tim Cook yang lain buat promosikan Fold Egg. Ini bisa dibilang persaingan juga nih ya, antara iPhone Duo dan juga Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 ya. Wah, luar biasa ya ini. Ya tau lah ya, ada brand saling roasting antar kompetitor gitu. Ini juga hal yang lumrah juga ya, karena sebelum-sebelumnya tahun-tahun kemarin-kemarin ya, atau udah lama banget ya, sering juga gitu teman produk kayak gini. Nah, terus kalau kita lihat lagi nih teman produk, jadi Brin ini menemukan spesies baru yaitu ikan gobi udang di perairan Banyuwangi ya. Ini merupakan spesies baru ikan gobi udang di perairan Banyuwangi, Jawa Timur, dan spesies ini diberi nama Tomiamikitis oriens sp. nov, dan ini juga ditemukan oleh penelitian terhadap dua individu dan telah dikaji menggunakan analisis morfologi serta DNA mitokondria ya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan genetik sebesar 3,1% dibandingkan spesies yang memiliki kemiripan Tomiamitis ya hikanictus dari Jepang. Waduh, susah banget ya. Dan ikan ini memiliki ciri khas berupa 5 bercak jingga terang di sepanjang tubuh dan bercak kuning di kecil di kepala serta 2 filamen ya memanjang pada sirip punggung pada ikan jantan. Dan nama Oriens ini berarti timur atau matahari terbit dan terinspirasi dari warna tubuh ikan sekaligus julukan Banyuwangi, The Sunrise of Java. Burung ini juga mendapat catatan keanekaragaman hayati pesisir Indonesia yang masih terus diteliti. Semoga berkembang biak ya dengan baik ya, dan tidak ada yang memburunya. Kita doakan saja yang terbaik untuk ikan ini. Ikan apa tadi namanya? Ikan gobi udang. Dari namanya aja lucu gitu teman perdua ya. Oke nih teman perdua, akan pasti balik lagi buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana nih. Pastiin kamu stay tune terus di 96,7 dan di Sepada. Selamat pagi teman perdua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.